titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

terbaik kamu.

104.7 teman terbaik, kamu masih di Spada. Pagi-pagi udah semangat gitu ya untuk menyambut hari ini, karena bentar lagi bakal tanggal muda nih. Tapi walaupun belum sih ya teman Pro 2, tapi kamu emang harus punya cara sendiri supaya semangat itu jangan sampai pudar walaupun di akhir bulan. Justru kayak harus punya perencanaan juga di bulan Agustus nanti. Biasanya kan bakal banyak kegiatan-kegiatan ya untuk menyambut atau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang udah dari tahun ke tahun gitu ya, punya acara-acara yang kamu tuh bisa jadi bagian salah satu dari kegiatan-kegiatannya, walaupun mungkin gak di lingkungan rumah, misalnya di lingkungan sekolah atau mungkin di kampus atau di komunitas kamu gitu ya. Apa nih yang bisa dilakukan, dedikasi apa gitu ya untuk menjaga generasi muda saat ini, supaya ya kita tahu nih sebagai generasi penerus bangsa apa sih yang harus dilakukan ya. Salah satunya mungkin dengan mewujudkan mimpi-mimpi kamu dengan meraih prestasi. Dan ini salah satu prestasi yang membanggakan sih menurut aku, karena kabarnya nih teman Pro 2, Indonesia juara umum kejuaraan dunia Woodball 2026 ya. Nah, di sini tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan merah putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth ya, dan capaian kategori tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Dan ada juga nih hasil kategori youth tersebut yang diraih Indonesia, yang hanya menerjunkan sebanyak 2 atlet muda ya, dan Indonesia berada di bawah Chinese Taipei Malaysia dan Hong Kong China pada ajang tersebut. Keren banget menurut aku ya, karena beberapa squad aja itu bisa menunjukkan bahwa Indonesia gitu ya bisa memberikan yang terbaik gitu kepada bangsa ya, dan atlet-atlet muda juga mempersembahkan medali emas gitu ya, walaupun yang hanya berangkat 2 atlet aja gitu ya. Jadi kayak ini menunjukkan kualitas pembinaan yang dimiliki ya, dan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Sunaji, yang memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim ya. Dan tuan rumah Malaysia menduduki peringkat kedua klasemen senior dengan raihan total 2 medali emas. Nah, untuk Indonesia sendiri ya, itu juga akan dijadwalkan bakal jadi tuan rumah penyelenggara ajang 8 tahun Ace Indonesia Open 2026. Kejuaraan internasional tersebut akan digelar di lapangan kriket Udayana Bali pada 18 sampai 23 Agustus 2026.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Oke, teman Pro 2, jangan ganggu. Iya, jangan ganggu-ganggu gitu ya, kalau kamu gak mau diganggu balik gitu ya. Dan semoga aja gak ada gangguan halang rintang hari ini gitu ya, dalam aktivitas kamu, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan jadwal-jadwalnya ya, dan bisa ngebuat kamu menyelesaikan bulan Juli ini dengan gemilang. Tapi aku ada info nih, teman Pro 2, terkait dengan ada temuan baru ya di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, yaitu ikan raja laut, teman Pro 2. Dan tau gak sih, temuan ikan purba dengan garis keturunan yang sudah ada sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu itu dipaparkan dalam Simposium Marine Future Unclog ya di Jakarta pada 23 Juli ya. Karena memang pada Mei 2025 seekor Keocalans dewasa itu juga sempat ditemukan di kedalaman 145 meter Maluku Utara, dan penemuan itu menjadi bukti pertama bahwa keberadaannya di wilayah tersebut. Dan tim juga menghasilkan foto dan video pertama kalinya yang diambil langsung oleh penyelam ya. Sebelumnya dokumentasi serupa juga menggunakan ROV ya di Sulawesi Utara dan kapal selam di bagian barat Papua Nugini. Yang bikin keberadaan ikan itu begitu penting, kelompok Keocalans ini ya dulunya hanya diketahui lewat fosil dan sempat dianggap sudah punah sekitar 65 sampai 70 juta tahun yang lalu, sampai pada akhirnya di tahun 1938 ya seekor Keocalans ini ya ditemukan dalam keadaan hidup di Afrika Selatan dan kemudian mendapatkan julukan fosil hidup. Nah, dilansir dari BRIN, temuan terbaru di Pulau Talise ini berbeda karena jumlahnya jauh lebih banyak ya, dan gua yang sama pernah diteliti pada tahun 2009, tapi saat itu hanya 4 aja yang tercatat. Jadi dalam survei tersebut 11 dari 18 ekor ditemukan tinggal dalam satu gua, dan dalam rangkaian riset peneliti juga menemukan seekor anak dari ikan kolakan ini sepanjang 26 cm di Teluk Amurang, serta spesimen lain dengan telur 22 telur di dalam tubuhnya. Nah, temuan ini memperkuat upaya menjadikan perairan Pulau Talise ini sebagai kawasan konservasi khusus ya, sebelum diajukan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut peneliti BRIN, Profesor Augie Sahailatua, kawasan tersebut bukan cuma bisa melindungi kolakan aja, tetapi juga mendukung riset, pendidikan, dan ekowisata sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pelatihan biodiversitas laut dunia. Keren banget gak sih ya? Semoga aja istilahnya ikan-ikan atau hewan-hewan langka itu bisa terus dilestarikan ya, dan bisa memberikan dampak yang baik juga untuk alam ya. Yang

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Coming Home, teman berdua. Home versi kamu tuh mana? Orang-orang yang ada di rumah kamu, orang-orang terdekat kamu, orang yang memberikan kamu support system gitu ya dalam kehidupan ini. Tapi yang jelas ya, ketika kita pulang ke rumah, semoga aja orang-orang yang ada di rumah itu adalah tempat kembali pulang ternyaman kamu gitu ya, supaya bisa jadi anak-anak muda yang tentunya sehat dan menjauhi hal-hal yang tidak baik ya, seperti narkoba, teman pro 2. Karena sebagai anak muda ya, generasi penerus bangsa gitu ya, teman pro 2, gimana kalau misalnya enggak sehat gitu ya, teman pro 2. Jadi hari ini aku bakal ngajak kamu untuk bisa lebih sehat, lebih berdaya, dan tentunya bisa menjadi remaja sehat, masa depan yang hebat, dan tentunya bisa mendapatkan prestasi juga lewat bakat minat yang kamu miliki, okay? Dan nanti di jam 9 pagi ya, aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini ya, karena bakal membahas tentang remaja sehat jauhi narkoba ya. Penasaran siapa sih yang bakal hadir ya? Mungkin udah ada yang ngecek-ngecek ya di Instagram kita di @pro2fmmataram ya, siapa yang bakal hadir. Ntar kita bakal kenalan langsung, kita bakal ngobrol, kita bakalan tanya-tanya juga ya tentang topik hari ini yang buat aku jadi makin semangat ya. So pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 2.
1: Check it up.
0: Oke, Spada, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang Putri bilang tadi ya, kalau hari ini kita bakal ngobrol seru ya tentang topik yang ini menarik banget ya, apalagi untuk remaja-remaja yang tentunya ingin sehat, terus juga ingin masa depannya cerah gitu ya, dan tentunya bisa meraih prestasi tanpa narkoba ya. Dan aku sudah kedatangan narasumber yang kompeten ya, dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, kita kenalan dulu nih, karena ada dua narasumber ya, dan ini ada dua hal yang kita bisa lihat gitu ya, dari segi kesehatannya dan dari segi psikolognya juga ya. Kita kenalan dulu dari dokternya deh.
2: Oke. Halo teman-teman Spada ya.
0: Iya, Spada. Oke, teman Pro 2.
2: Teman-teman Pro 2, kenalin aku Ayu. Aku saat ini tugas sebagai dokter di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, dan kakak psikolognya juga?
3: Halo teman Spada.
0: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Iya. Aku Ayu juga, tapi aku psikolog, jadi sama-sama Ayu ya.
0: Iya, oke.
3: Aku dari psikolog BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, jadi dokter Ayu dan psikolog Ayu. Oke, jangan sampai ketuker nih ya.
2: Nanti kalau nanyanya Ayu, kita berdua jawab nih.
0: Jadi harus ada apa ya istilahnya di sini, hal-hal yang akan dibahas gitu ya, tentang secara medisnya seperti apa sih sebenarnya narkoba ini gitu ya, apalagi untuk anak-anak muda, remaja itu kan masa-masa pertumbuhan, masa-masa istilahnya semua, entah itu secara jasmani, rohani, fisik, mental itu lagi tumbuh kembang ya. Jadi gimana caranya supaya sehat yang tentunya dengan menjauhi narkoba. Ya. Nah, makanya di sini aku bakal tanya sama dokter Ayu dulu.
2: Oke, siap.
0: Pokoknya aku enggak boleh kebalik nih ya.
2: Boleh aja.
0: Ke istilahnya dokternya jangan sampai aku salah nyebutnya. Okay. Yang psikolog mana, yang dokter mana. Tapi kalau misalnya kita lihat nih pengaruh narkoba apalagi untuk anak-anak muda gitu yang sekarang di usia yang sedang banyak sekali mengalami perubahan ya.
2: Benar.
0: Enggak secara fisik aja kan, terus tumbuh ya keseluruhannya gitu. Apa sih dampak yang benar-benar akan terlihat banget ketika menggunakan narkoba ini?
2: Oke, mungkin kita mulai dulu dari narkoba itu apa sih gitu kali ya. Tak kenal maka tak sayang.
0: Iyuh.
2: Tapi kalau kenal narkoba jangan
0: sayang
2: gitu. Tapi gak apa-apa kenalan dulu. Jadi narkoba itu apa? Narkoba itu sebenarnya singkatan dari narkotik, psikotropik, dan bahan-bahan adiktif. Nah, kayak gitu. Jadi pengertian narkoba ini bukan sesuatu yang sempit ya. Narkotik itu apa? Narkotik itu adalah sebenarnya obat-obatan yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi narko itu berasal dari kata Latin. Narko itu artinya tidur. Jadi obat-obatan yang bisa membuat kita relax, tidur, ngurangin sakit. Nah, itu narkotik. Terus yang kedua psikotropik. Psikotropik apa sih? Psikotropik itu adalah obat-obatan yang bisa mempengaruhi mental kita. Bagaimana cara otak kita bekerja, persepsi dari otak kita. Itu psikotropik. Dan bahan adiktif. Nah, adiktif itu apa? Adiktif itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita kecanduan. Jadi seperti itu.
0: Jadi banyak dampak ya dari narkoba ini yang bisa dirasakan secara langsung ketika seseorang mengkonsumsinya.
2: Iya, dan bahayanya itu lebih di utamanya itu karena dia menyebabkan ketergantungan ini. Sehingga setiap orang yang kemudian menggunakan narkoba dia itu istilahnya merasa terus ingin menggunakannya lagi-lagi dan lagi, terlepas dari efek-efek samping yang bisa ditimbulkan.
0: Oke, jadi memang ada zat-zat yang terkandung gitu ya dalam narkoba ini sendiri yang efeknya itu dia tadi gitu ya. Dan itu kalau dampak secara langsung yang dirasakan, apalagi anak muda yang masih, ini kan kayak hormon-hormonnya tuh lagi tumbuh dan berkembang tuh.
2: Bener.
0: Apa sih yang benar-benar kayak kelihatan banget gitu dampaknya?
2: Nah, jadi masing-masing narkoba itu kan ada banyak jenis ya. Ya contoh lah misalnya ada ganja gitu. Kita sebutin lah gitu ya. Ganja, kemudian mungkin ada ekstasi, sabu. Itu sebenarnya efeknya itu bisa macam-macam, Mbak. gitu ya teman-teman. Jadi nggak yang narkoba tuh pasti nih efeknya tuh seperti ini, nggak mesti seperti itu. Jadi ada yang bikin kita itu relax, ngantuk, tenang, ada. Ada juga yang bikin kita semangat. Tuh pokoknya begitu
0: begadang,
2: kerja, kerja, belajar terus, ada. Ada yang bikin ngayal terus kayak berhalusinasi, ada. Seperti itu.
0: Jadi banyak ya yang dirasakan, bahkan setiap individu mungkin akan merasakan sensasi yang berbeda.
2: Cuman yang perlu yang bisa aku tambahin, yang perlu digarisbawahi adalah biasanya akan terjadi perubahan perilaku dari anak itu.
0: Perilaku yang kayak gimana itu?
2: Nah, misalnya anaknya awalnya terbuka, kemudian setelah menggunakan narkotika biasanya ada perubahan perilaku, misalnya dia menjadi lebih tertutup.
0: Yang biasanya banyak omong gitu ya, jadi tiba-tiba diem gitu.
2: Yang biasanya makannya banyak, suka makan coklat, tiba-tiba
0: nggak suka,
2: udah nggak minat lagi, tiba-tiba. Mungkin kalau perubahan perilaku nanti Mbak Ayu juga bisa jelaskan jauh lebih banyak lagi.
0: Nah ini nih psikolog Ayu ya.
2: Iya, kita manggilnya sama-sama Mbak Ayu.
0: Makanya aku bingung, Mbak Ayu ya. Karena memang narkoba ini adalah salah satu yang kita bilang kayak dibilang sekarang nggak bisa, itu hal yang sulit, enggak juga gitu ya. Karena kita udah ngelihat bahwa ternyata banyak di mana-mana, dan itu anak-anak udah mulai mengenal. Tadi sempat ngobrol di off air juga ya, ternyata anak di usia 19 tahun,
2: di bawah 19 tahun,
0: itu 20
2: ya, klien kami ada sekitar 29%.
0: 29%
2: di tahun ini.
0: Sepertiganya dong ya, hampir sepertiganya anak-anak. Adalah anak-anak gitu. Nah, ini dari psikolog ya, dari segi psikolog gitu. Apa sih yang ngebuat kayak anak-anak kok bisa mengenal itu? Kok bisa mengetahui hal-hal seperti itu di usia yang istilahnya itu kan mereka kan jam-jamnya jam sekolah, ekskul gitu ya, tapi kok bisa gitu mengenal narkoba ini?
3: Oke, jadi kalau kita berbicara narkoba pada remaja nih Mbak Putri ya, kita kan tahu di fase remaja itu kan lagi masanya anak ini pengen tahu segala hal, pengen coba-coba apapun, karena remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Yang di masa anak-anak mereka banyak diayomi oleh orang tua, diatur harus kayak gini, harus kayak gitu. Di dewasa, individu itu menjadi individu yang mandiri. Nah, remaja ini transisi. Nah, dalam masa transisi inilah mereka pengen yang sebelumnya diatur, pengen mulai mengambil alih atas hidupnya sendiri.
0: Secara psikologis ada rasa seperti itu.
3: Masalahnya di lingkungan kita saat ini ya, itu narkoba tuh hampir gampang banget didapat.
0: Iya, makanya aku bilang kayak kok bisa gitu loh.
3: Jadi Mbak Putri tahu nggak? Jadi ada satu, bukan satu, banyak wilayah di Mataram ya, di Mataram dan Lombok lainnya. Kita cuma naik motor ke daerah itu bisa disamperin terus ditawarin mau cari ini ya.
0: Aduh nggak mau aku ke tempat itu.
3: Dan bisa saja itu adalah tempat yang sering Mbak Putri datangi, tapi Mbak Putri nggak tahu.
0: Aduh gitu. Spill dong tempatnya.
3: Jadi deh loh. Jadi mereka itu tinggal ke sana naik motor, mungkin ada kodenya ya, apakah naik motornya pelan-pelan, apakah sambil celingak-celinguk, kita juga
0: tahu.
3: Nah,
0: ada bahasa isyarat.
3: Ada bahasa isyaratnya.
2: Ketika memang udah ada intensinya gitu, biasanya langsung disamperin ya Mbak Yu.
3: Langsung disamperin.
0: Oh iya, mungkin kayak baju kuning.
3: Jadi kayaknya pengedar-pengedar ini mereka sudah bisa memahami gelagat orang gitu. Apakah dia cuma sekedar lewat di situ atau memang ada tendensi mau beli narkoba. Nah, dalam fase remaja didukung dengan rasa ingin tahu yang besar, dengan lingkungan yang juga mendukung untuk mereka bisa mendapatkan itu, itu akhirnya mereka sampai pada titik pengen coba-coba. Jadi awalnya coba-coba.
0: Dan emang rentan banget di usia anak-anak yang tadi. Ternyata tuh aku berpikir gitu, karena ternyata kita di usia-usia transisi itu memang kadang kayak muncul ego ya. Ego kalau aku ini udah besar gitu ya, padahal masih membutuhkan bimbingan, pengawasan ya. Dan itu yang memunculkan bahwa kayak kenapa enggak gitu.
3: Baik, jadi sebenarnya kalau remaja ini kan tadi ya masa transisi, yang masa pengen mandiri, mm-hmm. namun mereka belum bisa lepas dari pendampingan orang dewasa harusnya.
0: Betul.
3: Sehingga kalau remaja ini tidak punya hubungan yang lekat dengan figur dewasa dari rumah ya, kalau kita berbicara mm-hmm. anak kan gak bisa lepas dari orang tua ya, mm-hmm. mereka tidak punya kelekatan dengan orang tua, ya maunya langsung bebas.
0: Okay.
3: Jam pulang gak digubris, mm-hmm. jam 8 udah di rumah atau jam 9 udah di rumah, ah, masa bodoh dengan itu semua.
0: Udah besar nih.
3: Iya, aku udah besar. Jangan gitu. Mm-hmm. Banyak gak yang remaja, anak remaja jalan ke mall dipegang doang sama ibunya
2: ya,
3: tuh
2: risih.
0: Iya, udah gak mau salim yang manja-manjaan gitu. Udah gak mau kayak sentuhan yang kayak gimana gitu ya. Kayak salim doang, udah gitu.
3: Benar.
0: Oke, jadi memang ada fase di masa pertumbuhan menuju dari anak-anak ke remaja dan remaja ke dewasa itu yang membuat ada segi psikologis yang istilahnya memang itu terus tumbuh sebagai seorang anak ya. Okay. Dan tadi kan sempat disebut ya, awalnya coba-coba. Iya kan? Nah, ini secara medisnya nih, kan tadi kayak pengen tahu aja, cobain aja rasanya gitu ya. Nah, kalau dari medisnya yang sekali coba itu kayak gimana sih gitu? Apa yang akan terjadi dengan coba-coba itu?
2: Oke, okay. Nah kalau dari yang kalau kita lihat dari medis gitu ya, otak remaja dan otak dewasa itu juga berbeda loh. Jadi otak anak dan otak dewasa juga berbeda.
0: Okay.
2: Jadi anak-anak atau remaja itu bukan dewasa mini, bukan cuman ukurannya doang yang kecil, bukan seperti itu. Jadi fungsi dari otak ketika remaja ataupun anak-anak itu memang masih berbeda dengan dewasa. Kemudian fungsi yang menonjol pun berbeda. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita belum dewasa, itu fungsi dari otak bagian depan atau otak prefrontal itu yang mana adalah fungsi dari pengambilan keputusan. Jadi ketika fungsi menimbang-nimbang ya, baik buruk, konsekuensi seperti apa, itu belum berkembang pada anak-anak dan remaja. Kalau dewasa itu sudah develop atau berkembang dengan sempurna. Seperti itu.
0: Jadi kayak masih suka bingung-bingung gitu.
2: Iya. Dan yang lebih menentukan atau mendrive pikiran kita itu adalah fungsi emosional dari amigdala namanya. Nah, seperti itu. Dan ketika kita kemudian mencoba, memang belum langsung ketergantungan itu belum. Tetapi apa yang terjadi di otak kita ketika kita mencoba yang namanya narkoba, itu ada sebuah sistem di otak kita namanya sistem reward atau sistem pemberi hadiah. Nah, jadi otak kita tuh juga memiliki sistem untuk memberikan hadiah kepada tubuh kita. Bikin kita happy, bikin kita senang. Nah, ketika ada narkoba, itu sistem pemberi hadiah itu teraktivasi sangat ya, teraktivasinya itu dengan sangat tinggi. Kayak gitu. Jadi istilahnya kalau biasanya nih kita makan makanan enak ya, itu dapat juga hadiah tuh tubuh kita. Oh, dapat makanan enak. Kasih contoh lah, misalnya kalau makanan enak hadiahnya cuman misalnya 10.000. Kasih contoh lah gitu ya, bahasa gampangnya gitu ya. Tapi kalau narkoba ini kita bisa dapat kasih kata 250.000.
0: Wow.
2: Mana yang lebih diingat?
0: Berarti yang lebih cepat itu ya,
2: iya,
0: lebih
2: jadi
0: banyak itu.
2: Lebih banyak. Memberikan kita sensasi happy, senang. Itu melalui sebuah zat namanya dopamin. Mungkin teman-teman juga yang kepo-kepo mengenai kesehatan mental udah sering ya, gitu. Itu akan menimbulkan lonjakan dopamin sehingga otak kita itu mengingat, oh, ini tuh enak. Namanya enak akan selalu ingin diulang.
0: Iya, jadi walaupun itu sekali gitu ya, lonjakan dopamin itu akan teringat di memori otak.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kayak walaupun tuh cuman sekali, iya, tapi memori di otak kita akan merekam itu. Dan yang namanya anak-anak kan masih perkembangannya masih sangat panjang ya, prosesnya ya. Jadi kayak apa yang instan yang enak itu pasti akan ingin dicoba lagi.
2: Iya,
0: kayak kita kayak pengen coba makanan gitu ya. Kayak ini enak,
2: enak
0: besok
2: sih?
0: Lagi
2: besok
0: gitu.
2: Lagi, iya kan.
0: Oke, jadi memang reaksi dari otak itu sangat bisa mengingat memori itu.
2: Ya, dan mereka mencoba itu tadi gara-gara pertimbangan mereka itu belum matang, otak yang fungsinya untuk menimbang itu belum matang, sehingga yang tadi dibilang sama ibu psikolog, mbak psikolog Ayu, kalau nggak ada kontrol dari orang tua sangat sulit, karena orang tua itu sebagai guide untuk istilahnya menjadi otak penimbangnya remaja itu, ya orang tua itu. Ingat Lona, jangan Lona, itu kan orang tua yang punya fungsi.
0: Kayak walaupun mungkin orang tua tuh udah ngomong berkali-kali sih sebenarnya ya.
2: Ketika dia tidak lekat itu tidak akan ada efek di mereka.
0: Jadi emang harus ada cara tersendiri gitu ya sebagai orang tua mendekatkan sisi psikologis anak juga ya. Dan di sini mau tanya dia sama psikolog Ayu gitu, biasanya tuh apa sih yang paling menjadi pengaruh besar kenapa sih sampai pengen coba narkoba ini? Apa ya istilahnya, pemicu yang paling besar gitu, dari keluarga kah, dari pertemanan kah, atau dari apa sih gitu yang ngebuat kayak coba deh gitu?
3: Baik. Kalau kita berbicara faktor resiko, itu sebenarnya semua saling mempengaruhi ya. Jadi kalaupun hubungan dari teman-teman pengaruhnya tinggi untuk mengajak individu menggunakan narkoba, tetapi kalau dari keluarga pondasinya kuat, kayak tadi untuk anak lebih mempertimbangkan ketika dihadapkan pada opsi positif dan negatif, dan itu sudah disiapkan oleh orang tua. Walaupun dia belum berkembang fungsi eksekutifnya, tapi ada filter di situ yang menyaring sehingga dia tidak langsung menerima ajakan pakai narkoba itu.
0: Nah,
3: biasanya kalau pada remaja memang faktor risiko yang utama itu faktor sosial pergaulan, tapi tidak lepas juga dari faktor keluarga juga. Berdasarkan kasus yang kita handle di klinik, itu kebanyakan dari mereka yang menggunakan narkoba rata-rata itu pondasi dari keluarganya itu nggak kuat. Apalagi banyak kasus misalnya perceraian orang tua, atau di Lombok ini kan salah satu provinsi yang banyak orang tua dua-duanya bekerja ke luar negeri ya. Jadi anak banyak yang tinggal dengan kakek nenek, paman bibi, sehingga itu juga akan memperlemah faktor dari faktor penguat dari keluarga. Gitu. Kemudian ada juga dari ketahanan daya tahan stres, ketahanan mental. Kalau kita berbicara ketahanan mental anak sekarang, tidak menggeneralisir ya, tapi berdasarkan klien yang saya handle, itu banyak sekali anak-anak sekarang daya tahan stresnya itu rendah, termasuk pada remaja. Makanya sekarang kita udah sering banget lihat di berita remaja yang bunuh diri, mengalami depresi. Dan saya juga banyak menghandle remaja yang mengalami apa sih istilahnya, self harm ya, melukai diri, self harm kayak gitu. Itu sudah banyak di fase remaja ini, sehingga banyak yang menjadikan narkoba itu sebagai pelarian dari kondisi mental yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka stres, depresi, itu mereka pakai narkoba. Ada nggak ya kemarin tuh klien kita, dia pakai sabu karena mau diet itu.
2: Ada itu.
3: Itu awalnya.
0: Oh iya.
3: Dia itu stres karena sering dikatain overweight, gemuk lah, gemuk.
0: Karena body shaming.
3: Jadi ada dorongan untuk gimana caranya aku biar bisa kurus gitu. Dan itulah, apalagi di remaja kan itu apa sih, body image itu kerasa banget ya. Karena pada remaja mereka sangat mementingkan penilaian lingkungan terhadap dirinya. Gitu. Itu di fase remaja sudah ada di sudah ada kondisi itu. Sehingga begitu mereka kena body shaming, dibilang gendut, buncit dan lain-lain, akhirnya ada dorongan untuk bisa langsing dan dengar, oh kalau pakai sabu itu kita jadi enggak pengen makan kayak gitu.
2: Otomatis kurus.
3: Kembali langsung maunya yang instan.
2: Tapi teman-teman jangan dicoba loh ya.
0: Iya.
3: Ini kita bukan mendorong.
0: Ini bukan solusi, guys.
3: Iya, bukan solusi. Karena faktanya enggak efektif juga sih.
0: Enggak sehat juga.
2: Enggak sehat.
0: Sehat di badan, enggak sehat di kantong juga. Yang sehat itu ya emang harus dari pola hidup yang sehat ya. Dan memang itu karena apa ya? Sekarang tuh kan ada kayak standar-standarnya ya. Bahkan kayak di media sosial tuh yang cantik itu kayak gimana, yang ganteng itu kayak gimana, yang bisa masuk kelompok pertemanan tertentu tuh yang kayak gimana. Jadi itu menuntut mereka juga gitu ya untuk menjadi seperti itu. Ya padahal kan banyak juga yang kayak kita lihat di info gitu ya, kayak keluarga tuh harmonis, keluarganya kayak saling support satu sama lain, tapi ternyata di lingkungan luar itu juga berpengaruh ya.
3: Benar. Jadi faktor resiko memang banyak Mbak Putri. Jadi kita nggak bisa bilang oh dia penyebabnya satu ini, nggak bisa.
0: Nggak bisa.
3: Karena pasti semua itu bisa saling ada interaksinya.
0: Ada
3: setiap
0: ya.
3: Faktor resiko.
0: Oke. Dan intinya adalah fondasi dari diri sendiri itu sih yang dirinya. Paling penting ya.
3: Masalahnya fondasi itu sebagai anak dan remaja bukan mereka yang membangun. Yang membangun fondasi nggak mereka ujuk-ujuk remaja punya fondasi yang kuat, nggak ada kata
0: Iya nggak bisa.
3: Fondasinya yang membangun itu adalah
0: orang-orang terdekat, orang tua.
3: Gitu. Oke. Okay. Jadi ketika di figur orang tua ini nggak ada, itu yang resiko besar banget.
0: Oke. Okay. Nah, ini aku juga penasaran sih, teman Pro 2 juga. Aduh, ini udah banyak interaksi juga ya. Tapi tunggu dulu, ntar aku bakal bacain satu-satu. Tenang aja ya. So, buat kamu yang pengen ikutan untuk tanya, kepo ya ngelihat fenomena remaja saat ini gitu ya di tengah teknologi juga sih sekarang ya yang semakin memudahkan entah itu kita sebagai anak muda, remaja atau mungkin orang dewasa bisa berinteraksi dengan banyak orang ya, bukan cuma di sekitar kita aja gitu. Benar. Tapi yang entah dimanapun itu bisa komunikasi banget. Ya ntar kita bakal ngobrol lebih banyak lagi bareng sama Dokter Ayu dan psikolog Ayu ya dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. So buat kamu yang mau punya pertanyaan langsung aja ya, bisa via WhatsApp di 081-9020-57000 dan bisa juga tonton live kita di YouTube channel RRI Mataram Official, bisa tanya juga di situ. Oke, ditunggu.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada ya, dan masih ngebahas tentang remaja sehat jauhi narkoba bareng sama Dokter Ayu dan juga psikolog Ayu. Tadi kita udah ngobrol banyak juga sih ya tentang kayak gimana sih sebenarnya anak muda yang mau gak mau sekarang harus bisa membentengi diri juga gitu ya. Dan kayaknya lebih ke mau dengerin orang tua juga sih. Karena itu adalah salah satu fondasi yang kita miliki ya sebagai seorang anak. Tentunya orang tua gak mau anaknya terjerumus sama narkoba ini ya. Tapi ya sekali lagi kita gak bisa juga menghindari lingkungan sekitar kita. Apalagi tadi udah ada yang coba-coba. Nah itu gimana kasusnya kalau misalnya udah coba, udah pernah merasakan gitu, apa yang harus dilakukan anak itu? Atau sebagai orang terdekat nih, apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui gitu salah satu anggota keluarga, anaknya gitu ya, atau orang di sekitarnya itu sudah mencoba narkoba?
1: Ke siapa nih?
0: Dokter dulu.
1: Soalnya kita sama Ayu.
0: Iya benar, dokter.
1: Jadi maka penting banget ya pendidikan anti narkoba itu. Dan kebetulan juga BNN itu memiliki program namanya Ananda Bersinar atau aksi anti narkotika dimulai dari anak. Kenapa? Karena anak itu adalah fondasi. Ketika kita sudah memberikan ilmu kepada anak-anak bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang negatif, gitu ya. Harapan kita adalah ketika itu dimasukkan ke dalam kurikulum, gitu ya, ke dalam pendidikan, bahwa itu akan masuk gitu ya ke dalam otak dan pikiran dan ke dalam dirinya setiap insan anak-anak itu bahwa narkoba itu negatif, sehingga ketika mereka mencoba, meskipun ada tadi udah saya bilang lonjakan dopamin dan segala macam. Tubuh mereka mendapatkan reward dari dopamin itu, tetapi mereka memiliki fondasi bahwa oh itu sebenarnya negatif, gitu. Jadi meskipun itu ada sebuah hadiah, itu adalah suatu hal yang negatif, sehingga mereka kemudian bisa membentengi diri ya, dan kemudian istilahnya
0: cukup sekali aja,
1: karena biasanya dalam satu kali pemakaian itu memang tidak terlalu signifikan gitu istilahnya, efeknya mereka rasakan. Biasanya setelah berulang-ulang kali baru kemudian mereka akan jadi ketergantungan seperti itu.
0: Jadi masih bisa menyelamatkan diri gitu ya dari bahaya-bahaya selanjutnya ya.
1: Iya. Dan sebenarnya menyelamatkan diri, semua bisa kok menyelamatkan diri gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita bilang oh yang udah ketergantungan nggak bisa menyelamatkan diri, ya enggak juga gitu. Nggak ada kata terlambat.
0: Kalau udah
1: ketergantungan, ayo rehab gitu ya, ayo datang ke kantor gitu ya. Nggak ditangkap kok, tenang aja.
0: Pertama nggak ditangkap, terus yang kedua dijamin juga kerahasiaannya. Ya itu nggak bisa diakses sama orang-orang gitu ya. Itu memang untuk yang ingin benar-benar memusnahkan itu dari pikirannya gitu ya.
1: Meskipun di BNN tuh kan satu kantor tuh memang ada yang bilang ditangkap BNN, memang betul BNN itu ada aksi penangkapan. Tapi kan tujuannya itu biasanya kepada jaringan. Jadi bukan korban penyalahguna, bukan. Jadi ketika korban penyalahguna ini datang meminta bantuan, mereka kan berarti korban ya kalau minta bantuan ya. Nah itu kami akan rahasiakan seperti itu. Jadi tidak akan kemudian kami cari, oh nih alamatnya di sini nih, kemudian nanti digerebek di rumahnya, enggak gitu. Yang ada yang bahaya adalah kalau kamu sembunyi-sembunyi, make tiba-tiba kena gerebek. Nah
0: itu bisa ditahan, itu bisa masuk penjara.
1: Ya, karena memang memiliki itu kan sudah masuk ranah pidana, ranah hukum.
0: Gitu. Jadi lebih baik melapor ya, dan ya, meminta bantuan gitu ya, untuk bisa menyetop ya. Itu aksi kriminalitas juga nih kalau misalnya terus dilakukan ya. Karena kan pasti bakal cari lagi, akan ketemu sama orang-orang yang bergelut di situ juga gitu ya secara nggak langsung. Nah ini kan untuk yang istilahnya sudah tahu nih langkah yang akan dilakukan. Nah ini kan ada juga anak-anak yang harus punya fondasi nih dari sisi psikologi. Gimana sih cara mereka untuk say no gitu? Apalagi di lingkungan sekitar mereka tuh kayak udah ada nih orang-orang yang kayak sekiranya ini bisa nih kayak ngebawa dia ke situ. Gimana cara mereka untuk punya pondasi supaya bisa mengatakan tidak kepada narkoba?
2: Baik, kalau kita berbicara pondasi yang harus dimiliki remaja untuk mereka bisa mengatakan tidak pada narkoba, ini memang harus melibatkan banyak pihak, orang tua, sekolah, masyarakat. Jadi contohnya nih, kalau dulu kan nggak tahu, kalau sekarang saya kurang tahu dan kebetulan bukan orang sini juga. Kalau dulu kan aktif ada namanya Karang Taruna ya.
0: Karang Taruna. Masih ada juga sih sekarang.
2: Karang Taruna itu kan salah satu cara ya, salah satu media juga media untuk positif. Untuk dari dukungan dari masyarakat. Kemudian kalau dari keluarga tadi udah kita bahas ya pondasinya. Dari sekolah itu sudah digaung-gaungkan program Ananda Bersinar tadi ya.
0: Itu di sekolah-sekolah nanti.
1: Iya, karena
2: masuk dalam kurikulum ya.
1: Masuk
2: ya.
1: Jadi ada integrasi kurikulum anti narkotika. Gitu, mulai dari tahun ini.
0: Rumah udah, sekolah udah, nah masyarakat sekarang masyarakatnya.
2: Cuman memang sekarang ini cenderungnya masyarakat ini udah punya stigma duluan ya kepada penyalahguna pemakai narkotika. Tadi kayak Mbak Putri sempat bilang ini sudah mengarah ke kriminal. Nah, sebenarnya penyalahguna narkoba itu bukan perilaku kriminal, tapi itu penyakit ya. Nah, tapi bisa mengarah pada perilaku kriminal. Tadi misalnya dia pengen make tapi enggak punya uang, mencuri atau begal kayak gitu. Walaupun mungkin aksinya misalnya mencuri, aksinya masih di dalam rumahnya sendiri, curi uang orang tuanya, jual tabung gas mamanya, atau jual atau gade motor, HP yang ujung-ujungnya ditebus oleh orang tuanya. Jadi memang tindakan itu masih di dalam rumah sehingga belum dilaporin ya. Kan nggak mungkin
1: belum aja
2: sedikit ya orang tua. Ada nggak sih orang tua yang melaporkan anaknya atas anaknya jarang, udah jual ya motor, udah 3 motor. Kalau itu dilakuin sama tetangga bakal dilaporin nggak?
0: Kemungkinan
2: dilaporin, tapi kalau yang lakuin anak jadinya kan nggak dilaporin. Sehingga kalau kita berbicara mengarah ke tindakan kriminal ya, tapi memang kan kalau di NTB ini jujur masih sangat terbatas ya lembaga rehabilitasi.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau yang milik BNN aja di Pulau Lombok ya, di Pulau Lombok ini BNN cuman 2, BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram. Kalau dari rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma, ada lagi yang memberikan layanan
1: Sujono
2: di Lombok Timur. Terus dan ini mulai tahun ini kalau saya nggak salah itu sudah mulai digerakkan puskesmas beberapa puskesmas untuk mereka juga bisa memberikan pelayanan rehabilitasi, tapi memang dari segi jumlah masih sangat minim,
0: masih kurang berarti ya
2: kalau dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkoba itu sendiri. Sehingga kalau pengguna ini dari wilayah-wilayah yang agak jauh ya, mereka mau mengakses layanan rehabilitasi jadinya kan minim aksesnya. Dan itu juga kalaupun mereka mengakses, banyak yang akhirnya putus di tengah jalan. Jadi kalau kita klien nih misalnya ada dari Lombok Timur ke Mataram tuh berapa jam ya?
1: 2 jaman ya.
0: Iya, 2 jam. Kalau macet lebih lagi.
1: Lebih lagi.
2: Sedangkan program rehabilitasi itu proses rehabilitasi itu bisa 8 sampai 12 kali pertemuan dan itu bisa 2 sampai 3 bulan. Nah, dengan jarak yang jauh, ketika nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dokter, ketika mereka masih setengah sesi rehab, mereka udah merasa oh aku udah nyaman nih aku bisa nggak make 1 bulan kayak gitu. Di 1 bulan nggak make mereka merasa udah oke. Jadi akhir mereka nggak datang lagi buat rehab putus di tengah jalan.
0: Jadi nggak selesai pembatasannya. Nah, itu banyak yang terjadi.
1: Banyak banget.
2: Dan itu resiko relapse. Nanti mungkin dokter Ayu bisa menambahkan kenapa itu bisa menjadi relapse padahal udah rehab. Makanya banyak yang bilang gini, ah percuma rehab, anak saya udah
1: balik lagi.
0: Padahal karena itu belum selesai pengobatannya.
2: Iya, jangankan yang belum selesai ya, yang sudah selesai juga resiko relapse ada. Tetap ada.
0: Gitu. Jadi yang selesai berobat aja masih ada kemungkinan, apalagi yang masih setengah Jalan ya, oke. Ini ada pertanyaan dari YouTube channel RRI Mataram Official dari Titi. Halo kak, aku mau tanya, kecenderungan remaja memakai narkoba itu sebenarnya latar belakangnya apa aja? Terus apa tindakan preventif yang harus dilakukan keluarga untuk memutus penggunaannya? Tadi udah sempat dijawab juga ya, udah sempat dibahas juga ya. Karena memang kecenderungan itu banyak faktor, banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Lingkungan tadi itu sangat berpengaruh banget ya, apalagi kalau misalnya di lingkungan sekitarnya itu kayak udah tahu cara mengakses dan lain-lain dengan kode-kode, apalagi udah tahu tempatnya gitu ya, itu akan lebih mudah lagi gitu ya. Jadi memang harus semua pihak ya memberikan benteng tersendiri gitu ya, gimana caranya supaya bisa memutus rantai itu ya. Oke.
2: Gampangnya tuh gini sih Mbak Putri, faktor risiko itu biopsikososial.
1: Benar.
2: Biologis pasti ada pengaruhnya.
1: Dari otak gitu, tadi itu.
2: Otak dan lain sebagainya. Psikologis dari daya tahan mental individu itu sendiri, sosial ini termasuk keluarga ya, keluarga masyarakat. Artinya kalau kita mau buat preventif program, ya harus melibatkan tiga-tiganya.
0: Semuanya sosial. Ya. Oke, semuanya nggak bisa lepas satu sama lain ya.
2: Nggak bisa hanya satu yang berjuang sendiri.
0: Capek juga. Tapi ini kan karena kan kita udah tahu nih bahwa memang dari segala sisi ya istilahnya pasti itu akan ada dampaknya masing-masing gitu ya. Tapi ini dari diri kita sendiri nih, gimana sih cara kita buat fondasi kesehatan fisik, mental gitu ya, supaya badan kita ini sehat untuk mau menghindari penggunaan tadi yang bikin kita senang sesaat itu gitu. Nah dari medisnya sendiri apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya secara fisik, mental gitu ya, pikiran mereka tuh kayak gak kepikiran deh mau pakai itu gitu.
1: Oke. Ya, jadi ini nyambung lagi ya dari sistem reward yang tadi udah saya sempat singgung. Jadi siapa sih yang gak suka senang? Siapa sih yang gak suka hadiah? Semua orang suka, begitu juga tubuh kita gitu ya. Tubuh kita juga suka dikasih hadiah. Nah, sistem reward itu sebenarnya ingin membuat tubuh kita itu sehat, sebenarnya itu. Jadi apa aja sih yang bisa mengaktifkan sistem reward atau hadiah ini? Sehingga kemudian kita jadi gak kepikiran
0: gak reward yang itu,
1: dapat reward dari sabu. Kenapa? Nah, karena reward dari sabu, dari ganja, dari narkoba itu adalah reward yang palsu. Nah, kamu dapat reward, tapi kamu juga dapat efek sampingnya loh, jangan lupa, iya kan?
0: Yes.
1: Tapi bagaimana caranya kita dapat reward tanpa efek samping, benar ya? Jadi dikasih hadiah tapi kita nggak ngutang gitu.
0: Nah,
1: ya mau
0: jangan
1: gitu ya. Nah, apa aja? Nah, itu ada banyak banget sebenarnya. Misalnya kita olahraga membuat tubuh kita sehat. Olahraga itu adalah sumber dopamin yang sangat besar. Nah gitu, jadi dengan rutin berolahraga bisa mengaktifkan sistem reward yang ada di otak. Kemudian apa lagi? Makanan sehat, real food ya, bukan junk food lo ya, gitu. Enak dan juga yang sehat. Kemudian apalagi istirahat yang cukup. Nah, jadi ketika kita itu dapat istirahat yang cukup, tidurnya enak ya, nggak kebangun-bangun, itu otak kita itu beristirahat dan itu pagi-pagi itu dopamin kita akan
0: meningkat.
1: Iya, okay. Seperti itu. Tadi juga kayaknya Mbak Putri waktu on air apa off air nyinggung yang sekarang ini banyak yang insomnia gitu ya.
0: Iya benar. Itu pertanyaan dari teman produ yang nonton live aku gitu.
1: Live TikTok ya.
0: Dia tuh pengen tidur tapi enggak bisa tidur. Terus pas lagi enggak pengen tidur, ketiduran.
1: Nah, sebenarnya kenapa sih kayak gitu? Sebenarnya otak kita itu akan tidur ketika kita itu udah gak siaga gitu ya. Jadi otak kita tuh juga punya sistem yang bisa membuat dia siaga. Apa aja yang bisa membuat kita siaga? Satu, kecemasan. Tentu ya gitu. Tapi kadang ada yang, enggak, aku gak gelisah, aku gak mikir apa-apa, tapi tetap gak bisa tidur. Coba kalian main handphone gak? Karena apa? Karena main handphone itu juga meningkatkan kesiagaan kita. Karena kadang-kadang juga kita ini ya, dopamin itu juga kadang-kadang bikin siaga. Makanya pagi-pagi aku bilang dopamin agak naik ya. Karena pagi-pagi waktunya kita siaga, gitu ya. Nah gitu juga, jadi kalau main handphone, handphone itu juga merupakan sumber dopamin. Kalau kita scroll sosmed, kalau kita main game, itu meningkatkan dopamin. Dopamin itu meningkatkan kesiagaan kita. Sehingga kalau main handphone sampai di atas jam 11 malam, main game, ya udah, karena otak kamu merasa oh kamu lagi senang, kamu mesti siaga, ya nggak bakal bisa tidur. Nah gitu, jadi teman-teman yang masih remaja, udah malam-malam itu baca buku aja, baca buku pelajaran ya.
0: Kalau minta kerjain belajar, tugasnya, kerjain tugasnya. Lupa, aduh gitu. Kok ngantuk ya, belum selesai.
1: Ya nggak apa-apa, tidur aja nanti subuh-subuh sambil sholat bangun, kayak gitu, daripada main handphone ya kan.
0: Iya benar. Scroll gitu. Terus ya, terus kebawa sama suasana gitu ya, melo malam-malam. Gak tidur jadinya. Okay. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh juga ya. Tubuh kita bisa punya mode siaga.
1: Bener.
0: Dari berbagai aktivitas yang mungkin kita rasanya sambil tiduran kok gitu ya.
1: Sambil tiduran.
0: Sambil rebahan nih, PW nih, santai kok, guys. Gitu ya. Udah selimutan, kok gak bisa merem. Ternyata memang otak kita juga ada sistem di dalamnya ya. Ketika kita melakukan kegiatan tertentu yang membuat banyak hormon yang bekerja, itu ngebuat kita tetap siaga. Oke. Jadi baiknya gak usah pegang apa-apa.
1: Baiknya iya, kalau bisa apa yang bikin kamu bosan, kayak gitu
2: yang justru dilakukan.
1: Atau ya, relax ya.
0: Ya tapi kan handphone bikin relax. Berarti yang bikin bosan tuh ya bener tadi, buku pelajaran.
1: Ups gitu ya. Ups, maaf guru.
0: Apalagi yang pelajaran yang susah sih sebenarnya. Ya
1: gitu,
0: kayak butuh konsentrasi gitu.
1: Akhirnya
0: kayak
1: lelah,
0: capek gitu ya. Dengan ini konsentrasi, ya udah deh, cukup gitu ya.
1: Dan kalau bisa waktu siang sama sorenya tuh olahraga, karena dengan olahraga kita kan udah spend energi yang banyak gitu ya di siang sama sore. Jadi otomatis malam itu ya udah capek, ya udah capek, nggak usah pegang handphone di atas jam 9 ya.
0: Oke. Jadi dicoba dulu langkah itu ya, tadi.
1: Jangan lupa teman-teman.
0: Siapa nih? Kalau saat tidur karena banyak pikiran gimana kak? Apalagi mikirin seseorang. Aduh ini beda cerita ya. Ini kayaknya ke psikolog nih. Beda cerita. Nah itu mungkin
1: mikirin
0: seseorang itu gimana?
1: Kok jadi curhat ya?
0: Tapi boleh kan? Karena ini kan memang salah satu gejolak
1: remaja
0: juga. Nah dari sisi psikologis itu gimana?
2: Kalau dari sisi psikologis, tapi saya mau ngerespon yang tadi, kalau saya kepikiran nggak bisa tidur gitu karena mungkin seseorang ini banyak loh remaja yang mengalami stressful kayak gitu, tapi mereka nggak tahu harus bercerita kemana. Bercerita ke orang tua nggak terlalu dekat.
0: Iya. Apa ya, kayak
2: canggung. Bercerita ke guru apalagi. Bercerita ke teman sekarang pada takut, takut nanti
0: nggak kelar ya.
2: Nggak kelar gitu. Nah jadi boleh banget mengakses, kita juga ada layanan LPG Plus ya.
1: Bener.
2: Kalau di kantor layanan psikologi gratis itu bisa konsul via chat. Kemudian bisa juga datang langsung ke klinik BNN, itu juga bisa konsul dengan kita psikolog, gratis juga. Meskipun nggak punya tapi saya nggak punya masalah narkotika, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu stres, kamu juga masuk kategori beresiko untuk menyalahgunakan. Jadi sebelum kamu coba pakai atau sebelum kamu pakai, ya udah konsulin aja dulu, kayak gitu. Itu juga kita selalu siap untuk menerima teman-teman yang mau konsul ke butuh layanan konsultasi psikologi.
0: Nah,
2: kalau tadi Mbak Putri nanya apa, kok aku jadi lupa.
0: Itu ya? Susah tidur karena mikirin mikirin dia.
1: Yang sebelum itu
0: nggak bisa tidur. Dia tuh tidur, pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Terus pas nggak pengen tidur, jadi pengen dari ketiduran. Aduh agak susah sih ya bacanya, dan aku kayaknya sambil tidur.
2: Jadi kayaknya belum sadar juga nih bangun tidur. Jadi kalau dari sisi psikologis sama ya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ayu. Jadi memang kita harus menciptakan kondisi kamar itu yang nyaman, relax, santai. Jadi mungkin bisa dikondisikan lampunya pakai lampu yang temaram. Terus hindari musik yang
0: gubrak-gubrak.
2: Tapi musik yang tenang.
0: Okay.
2: Kemudian juga hindari menggunakan handphone atau TV. Kenapa? Karena itu mengaktifkan otak untuk tadi ya, selain siaga untuk lagi. Siaga juga ada rasa penasaran.
1: Bener.
2: Dengan scroll aja itu kan apalagi, kita penasaran apalagi, apalagi kontennya ya, apalagi kontennya ya. Jadi kalau dibilang HP kan bikin santai, enggak. Yang HP bikin seolah santai. Jadi tubuh santai tapi otak enggak santai.
0: Okay.
2: Sedangkan kan tidur yang harus santai itu otak. Kayak gitu. Nah, makanya tadi yang kedua nih, dia enggak bisa tidur karena mikirin seseorang. Karena otaknya lagi gak santai. Otaknya lagi mikirin seseorang. Baik itu kangen atau mikirinnya karena marah, karena kesel. Jadi otaknya lagi gak santai. Jadi apa yang perlu dilakukan? Melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat otak santai. Contohnya relaksasi pernafasan. Atau bisa baca buku, tapi baca buku yang santai, jangan yang thriller juga.
1: Jadi deg-degan.
2: Pernah gak ada kondisi baca buku yang thriller tapi jantung tuh ikut berdebar? Iya,
3: pernah.
2: Nah, kalau kita baca, ya gimana kita santai? Otomatis baru selesai bab 3, lanjut satu bab lagi.
3: Gini, kayak gitu. Penasaran apa ya kelanjutannya? Oke, lanjut lagi bab selanjutnya. Sampai kelar atuh bukunya.
2: Jadi saya selalu sampaikan ke klien-klien saya, jadi kalau mau nonton, mau baca buku, itu harus pilih yang sesuai dengan kondisi kamu, yang mau kamu rubah. Contohnya nih, kamu punya kondisi patah hati, misalnya. Tapi yang dipantengin, yang dibaca buku tentang patah hati.
1: Drama gitu.
3: Okay.
1: Drama.
2: Nontonnya juga tentang drama.
3: Sama
2: juga.
3: Makin deh tuh. Nyesek.
2: Jadi kalau kita mau suka nonton, suka baca, aktivitas, pilihlah yang memang sesuai dengan apa yang lagi dibutuhkan otak dan tubuh kita. Jadi kalau dia lagi patah hati, gak bisa tidur karena patah hati mikirin seseorang, jangan pantengin
3: sosmednya.
2: Drama-drama.
1: Banyak
2: kata-kata
1: kuitis gitu.
2: Makin menjadi
3: Berarti kita istilahnya kalau bisa jangan terpaut ke situ aja gitu ya. Mungkin cari hal yang bisa buat kita lebih tenang. Mungkin dia lebih baik di sana dan bahagia tanpaku.
1: Luar biasa.
3: Tapi ini ada pertanyaan lagi nih di YouTube channel. Okay. Halo, kamu nanya, jika seseorang remaja sudah mulai terpengaruh lingkungan yang beresiko, langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin terjerumus? Tadi salah satunya itu ya, jaga kesehatannya itu ya.
2: Sama cari lingkungan pergaulan yang positifnya gitu. Jadi kalau dia merasa ini lingkungan aku tuh udah berdampak buruk nih, aku jadi terpengaruh ngerokok atau minum,
3: begadang.
2: Berarti kalau dia sudah menyadari lingkungan itu enggak memberikan pengaruh yang negatif, maka lingkungannya yang dihindari dan cari lingkungan yang baru. Ya tadi bisa gabung Karang Taruna atau bisa
3: komunitas.
2: Sekarang kan komunitas banyak. Ya, komunitas tanam pohon, komunitas sepeda, komunitas lari, ini lagi hype ya lari.
3: Betul.
2: Sekarang ya udah, kalau memang sekarang pergaulan kamu buruk pengaruhnya, maka kamu harus aktif mencari pergaulan yang lain, jangan malah jadi pasrah.
3: Kayak takut nggak punya teman, ya. Padahal kan
1: teman itu banyak.
3: Banyak gitu ya. Mana yang sesuai sama kamu? Jangan kayak merubah diri gitu ya, yang tidak sesuai dengan kepribadian kamu, yang
1: apalagi
3: akhirnya
1: yang negatif.
3: Nah, itu lari-lari ke hal yang negatif. Mending lari-lari untuk sehat ya. Ini katanya betul, betul kalau misalnya HP itu bikin penasaran, apalagi kalau nggak dibales satu minggu chatnya. Sabar ya, sabar ya.
2: Ayo ke klinik BNN ya. Curhat ya.
1: Kita pasti balas ya.
3: Bisa curhat kok ke BNN ya. Kalau misalnya chat kamu gak dibales, BNN pasti
2: BNN
3: bakal balas.
2: BNN yang balas.
3: Jadi jangan chat dia lagi deh, mending chat BNN. Pasti bakal dibales apapun yang kamu tanya gitu ya, seputar yang ngebuat otak pikiran kamu itu gak nyaman. Gak mesti yang harus terpapar sama narkoba kok ya. Jadi psikologi-psikologi yang butuh ketenangan gitu ya, yang gak bisa diobatin sama dia, kamu obatinnya ke BNN. Oke, ini kayaknya sesi terakhir udah jam 9:53 menit. Oke,
1: ya.
3: Iya, mungkin ini lebih ke kayak pesan untuk anak muda gitu ya, supaya bisa sehat dengan jauhi narkoba. Dari dokter Ayu.
1: Oke. buat teman-teman yang masih remaja, pokoknya kalian percaya bahwa masa depan kalian itu masih panjang dan masih cerah banget. Jangan terpengaruh sama ajakan-ajakan negatif. Ingat bahwa tubuh kalian itu berharga, hidup kalian itu berharga lebih dari sekedar pengakuan keren, itu lebih dari itu. Gitu ya. Ingat bahwa narkoba itu, tadi belum sempat ini ya kita bahas ya, narkoba itu adalah perjuangan seumur hidup. Itu adalah sebuah penyakit yang kronis. Sekali kamu terjerumus, maka perjuangan kamu untuk lepas dari narkoba adalah seumur hidup. Jadi jangan coba-coba. Kalau udah terlanjur kejerumus, yuk sama-sama ke BNN, kita siap buat bantu kalian.
3: Oke. Jadi jangan takut ya. Apapun itu harus dihadapi daripada terpuruk sendiri gitu ya, mending ke BNN. Oke, dan terakhir dari psikolog Ayu.
2: Oke, kalau tadi dokter Ayu memberikan pesan ke remaja, saya ingin memberikan pesan kepada para orang tua remaja nih.
3: Harus juga nih.
1: Benar.
2: Jadi ayah, bunda, ayo dikenali lagi remajanya, dekati, jangan karena sudah remaja yang dulu sering diajak naik motor sore-sore jadi hilang. Ayo tetap quality time bareng anak remajanya, agar mereka lebih terbuka dengan kita sebagai orang tuanya.
3: Oke, jadi mau untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan gitu ya. Bahkan kayak hal-hal kecil sepele gitu ya, setidaknya tahu nih orang tuanya gitu ya apa yang terjadi sama perkembangan anak-anak muda zaman sekarang yang emang ya agak lain sih sebenarnya. Setiap generasi tuh emang punya ininya, perkembangannya masing-masing ya. Karena mereka hidup di era yang berbeda juga gitu ya. Kan kalau orang tua mungkin bisa memberikan pengalamannya di masa lalu seperti apa, tapi harus dikombine juga dengan seperti apa era sekarang. Oke, ini aku gak takut gak punya teman. Takutnya kalau ketemu orang selalu dibully dan jadi target utama candaan. Nah ini makanya kalau misalnya kamu ketemu teman yang tepat, teman-teman yang sehat ya, gak akan mungkin dibully. Justru bakal dapet support system malah. Kayak apa ya, saling menyemangati satu sama lain. Oke, gak berasa nih udah mau jam 10 pagi, 9:56. Jadi kita harus pamit. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama dokter Ayu dan psikolog Ayu, duo Ayu di Pro 2 FM. Dan thank you banget buat yang udah ikutan atensi di YouTube channel RRI Mataram Official, di live TikTok juga ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk sama-sama gitu ya, war on drugs ya, for humanity. Oke, Putri pamit, dua Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

waktu siang tengah saat jadi bacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 pengelola Bukit Pergangsingan mengumumkan penutupan sementara kawasan wisata pendakian mulai 30 Juli 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat menyusul meningkatnya volume sampah yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan para pengunjung. Melalui pengumuman resmi yang disampaikan pengelola Bukit Pergangsingan melalui akun Instagram @bukit_pergangsingan di tanggal 29 Juli 2026, penutupan dilakukan untuk memberikan kesempatan melakukan penanganan sampah dan juga pemulihan kondisi kawasan. Bukit Pergangsingan akan kembali dibuka setelah lingkungan dinyatakan aman, bersih, dan juga layak dikunjungi.

0: Informasi selanjutnya, Polda NTB terus memperkuat tata kelola kerjasama dengan berbagai mitra strategis. Tim monitoring dan juga evaluasi Bank Kerma Polda NTB di Selasa 28 Juli 2026 turun langsung meninjau dokumen kerjasama Polres Bima Kota di sejumlah objek vital. Kegiatan dimulai di kantor PLTMG Bima 50 MW, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Tim disambut manajer PLTMG Andi Puja Kusuma bersama jajaran. Pertemuan fokus meneliti dokumen nota kesepahaman sekaligus juga mendengar penjelasan terkait pelaksanaan kerjasama. Usai kunjungan pertama, tim bergerak menuju kantor PLTGU Nusra. Rombongan diterima Yogi Yohanes Siburian, yaitu pemeriksaan kembali difokuskan pada kelengkapan administrasi serta keberlangsungan dokumen kerjasama. Monitoring kemudian berlanjut di PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Bima. Tim bertemu dengan ITR Manager Nurasman Pandiaman guna meneliti dokumen nota kesepahaman dan juga perjanjian kerja teknis atau PKT sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Hai hai hai. Halo teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Kamis? Bareng lu lagi di Pro 2 Hitlist lagi dan di Pro 2 FM lagi, dan pastinya bakal menahkodai kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, bro. By the way, aku rada capek sih ya. Semalam baru kayak banyak-banyak tenaga. Emang kalau misalnya orang introvert tuh gak boleh yang menunjukkan kayak banyak tenaga banget ya. Sekalinya kelihatan banyak tenaga, dikuras abis, bener-bener abis. Kemarin aku pulang kerja, terus cuma jeda makan, abis itu ketemu sama berbagai macam manusia sampai di jam 12 malam, bayangin deh. Baru pulang ke rumah 12 malam. Syukurnya tadi aku bisa bangun rada siang karena masuknya jam 10 kan. Bener-bener yang kayak, oh gini ya rasanya kayak dipaksa untuk banyak tenaga tuh kayak gini. Kayaknya bukan ini aku deh. Kayak bukan ranah aku untuk banyak tenaga itu. Tapi ya begitu teman Pro 2, kalau kamu gimana? Apakah kamu banyak tenaga juga? Tapi tentunya aku bakal berusaha sebanyak tenaga itu menemani kamu sampai jam 3 ya. Walaupun rada-rada agak sedikit siwer, matanya siwer. Terus habis itu juga energinya kalau bisa ini cuma 1% doang nih, aduh. Tapi ya pastinya kita harus mempush diri kita. Hidup ini cuma tentang berjuang aja, teman Pro 2. Dan pastinya untuk perjuangan 2 jam kamu untuk request lagu masih banyak sih ya. Jadi tinggal langsung WhatsApp aku aja, save dulu mengenai nomor Pro 2 0819 02 057 000, atau bisa langsung aja DM aku di Instagram dan juga TikTok @pro2fmmataram. Dan juga jangan lupa di download dulu aplikasi RR Digital yang ada di Google Play Store dan juga App Store. Oke. Sambil nunggu kamu request-request lagu di hari Kamis ini, literally bener-bener, bukan sih, masih besok ya, Juli itu 31, jadi masih besok lah ya, bener-bener weekendnya ditemani dengan Agustus. Oke, akan ada 3 lagu dulu. Ada Ini Abadi dari Perunggu, yang mungkin ini bisa jadi penyemangat aku di pagi hari ini ya. Terus ada My Hair dari Ariana Grande and Nothing Left from Bruno Mars. So let's go.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Nothing Love, Bruno Mars. Salah satu lagu yang aku juga suka di album The Romantic. Ya semuanya aku suka sih kalau The Romantic sih. Kayak aku suka banget King of Yearning ini. Kalau udah yearning, oh my god, you are my type, Bruno. Bener-bener yang kayak lo seksi sih kalau kata gue. Menurut aku kalau dia nyanyi itu kayak auranya tuh plus 1 billion thousand, like you are very very handsome, gorgeous banget, nggak tertandingi banget nih orang. Oke, kita move dulu ke requestan-requestan. Ini dari Kak Acil. Halo Kak Acil, aku mau request lagu Kacamata dari Afgan dong. Boleh, ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Tapi ada yang lebih suka cowok-cowok atau cewek-cewek nerdy, atau yang kayak gak pakai kacamata? Coba kasih tahu ke aku, kamu sukanya yang mana. Terus next ada Kak Fadlan. Halo Kak Glow, hai. Aku request lagu Where is bukan yang Fold It ya, dari Kehlani. Oh la cepat di sana. Aduh, ini kalau bendahara lagu yang lebih banyak emang susah nih. Udah kayak Saipul Jamil aku. Ada Kak, siapa lagi nih? Kak Rahma. Hai Kak Rahma. Kak, aku mau request lagu Where is my husband dong, dari Ray. Now all that's me, I need to again baby. Oke, okay, boleh banget. Yaudah kalau kayak gitu kita dengerin bareng-bareng teman produk. Ada Where is my husband, Kacamata, dan juga Folded. Let's go.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

enggak, tadi aku ada rada-rada sedikit samar-samar itu suara aku. Memang rada mirip sama Kehlani. Cuma ya aku gak mau sombong aja sih ya. Ini kalau misalnya ada girl crush aku adalah Kehlani. Kayak cakep banget deh, representasi aku banget. Kalau misalnya aku mau hidup bebas ya, aku mau tato sebanyak dia, aku mau olahraga biar keker kayak dia, terus kayak cakep. Dia without makeup aja kayak, wow, kamu cakep banget sih gitu. Terus kayak dia botak juga cakep, panjang rambut apalagi, bondol oke, kayak mau diapain aja cakep. Dan stylenya dia itu loh kayak mau laki banget cakep, mau perempuan banget cakep. Kayak kamu kapan sih jeleknya Kehlani? Ki gak pernah deh. Kalau aku sih Kehlani banget ya, teman pro 2. Kalau girl crush aku sih Kehlani ya. Tapi bukan ngomongin Kehlani. Kali ini kita bakal baca-bacain lagi request-requestan. Masih banyak loh waktu kamu request. Masih 10.49 nih bro. Silahkan langsung request aja ya. Ada Auki. Kak Glo, aku mau minta Gabriela boleh gak sih? Cat's Eye, aku gak punya Gabriela, tapi lagunya ada. Hands up Gabriela, no longer than it can be loved. Aku suka banget part yang, siapa sih namanya ya? Yang itu tuh aku lupa banget, tapi aku suka banget part Spanyol. Spanyol bukan sih? Iya kayaknya ya. Pokoknya aku suka banget, I love it. Dan ada Can You Rule. Kak, boleh gak aku diputerin lagu The Script, The Man Who Can't Be Moved? Aduh, kamu gak bisa move on ya? Sama nih. Aduh, ini adalah salah satu anthem. Kalau misalnya dulu kamu gak bisa move on, pasti ketahuan di usia aku nih. Biasanya tuh lagunya ini nih. Oke, Kak Nurul, sip. Nanti bakal aku puterin. Ada Kak Tiza juga. Kak, aku minta tolong dong, aku mau dengerin lagu Otuan dari Fizz. Aduh, lagu ini lagi. Kita di pagi-pagi digempur Otuan sih, sakit sih, Kak. Ya udah deh. Tapi karena ini requestan, jadi kayak aku harus banget untuk membuat ini terputar di radio. Jadi buat kamu yang mungkin belum request-request, silahkan request. Pokoknya masih bisa, banyak banget waktunya teman Pro 2 ya. Jadi kita dengerin dulu requestan dari teman Pro 2.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

benar-benar digempur sama sama otuan di siang hari sih bikin aku kayak aku gak berdaya banget sih ya. Aduh, benar-benar sesakit itu teman pro 2. Oke, next. Aku bakal membacakan requestan lainnya teman pro 2. Ada Kak Vivi. Hai Kak Vivi. Ini Kak Vivi dari tadi udah nungguin, dia pengen diputerin lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Hancur hatiku mengenang di kau. Siapa yang bikin kamu hancur, Kak? Aduh. Terus ada Kak Rara. Kak, aku mau diputerin lagu dari Barsena dong, yang Ruang Baru. Aduh, ini juga sedih banget lagi teman pro 2. Gak suka nih aku. Kayak aduh, apakah kita disuruh menangis kah ini ya? Oke, boleh dong. Dan ada Kak Baby kan namanya nih ya. Halo. Kak Baby mau diputar lagu Cry Baby juga dari SZA. Oke, boleh banget. I'm Cry Baby for you. Iya lagi. Di satu orang pasti kita jadi Cry Baby ya. Aduh. Siapa orangnya tuh? Rahasia dong ya, gak boleh dikasih tahu. Rahasia dong. Yaudah, langsung aja kita dengerin sama-sama teman pro 2. Yang pertama ada Aku Cinta Kau dan Dia dari Malik and the Essential. Adanya Kak, it's okay Kak ya. Ya, semoga it's okay aja ya. Let's go. Kita hancur bersama-sama dengan lagu ini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Salah satu lagu keramat aku dari Seza, ya si Mbak Siti ini adalah Cry Baby. Kayak menurut aku ini adalah salah satu lagu yang paling relate sama aku, sama kalau gak salah yang Open Arms. Kayak aku gak bisa banget, tolong ya jangan terlalu dibikinin aku lagu-lagu kayak gitu, karena aku gak bisa. Hey. Ya itu dia lagu dari Seza yang sudah mengalir di Pro 2 ya, dikumandangkan untuk semua yang menyukai fansnya Mbak Siti ini. Kita menangis bareng-bareng di siang hari yang mendung di luar tapi beranginnya kencang banget. Aku gak tahu gimana sih, pantesan banyak banget yang sakit ya. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Kalau gak mau minum minuman obat, dimakan buahnya ya. Pokoknya stok buah di rumah kamu untuk menambah suplemen kamu ya. Karena memang yang real food itu lebih baik daripada yang kimia-kimiaan teman Pro 2. Oke, okay? Next nih dari Kak Nura. Hai Kak Nura, dia mau diputerin lagu HSKT dari Lihai. Ini juga seru banget sih. Aku gak bisa bahasa Korea soalnya. Dan ada Kak Naya juga yang minta diputarkan Mau Tak Mau dari Sakit. Boleh Kak. Dan ada Kak Alika yang mau diputar lagu Bulan Bawa Aku Pulang gak sih namanya, dari iya dari Maudi kan ya, bener. Oke, boleh banget. Dan kamu masih bisa request, karena masih 11.20, jadi masih ada 40 menit lagi untuk merequest. Tapi jangan mepet-mepet ya, nanti gak kebagian kamu. Kalau gak kebagian jangan jangan marahin aku ya, karena udah habis waktunya. Pokoknya sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi air.

Jujur aku juga baru beberapa kali denger lagu Bulan Bawa Aku Pulang ini dari Maudy. Tapi aku suka banget sama instrumennya, gak tau kenapa, kayak emang cocok banget didengerin malam-malam atau mungkin lagi di kafe-kafe yang pengennya tuh ada lagu, cuma lagunya tuh bukan yang lagu yang bikin kita jadi ke-distract gitu. Lagu-lagu yang memang tenang, yang enak aja untuk didengerin. Jadi kita sambil ngobrol tuh sambil bisa tetap fokus, tapi enak gitu lagu-lagunya. Ada, gak sepi-sepi banget gitu. Nah ini lagunya cocok banget nih menurut aku dan enak banget. Jadi kayaknya bakal aku masukin playlist sih. Oke, thank you ya yang udah request. Jadi ada lagu baru nih aku. Dan ada Kak Eka. Oke, hai Kak Eka. Kak, aku mau diputerin lagu dari Kali Uchis yang Melting, Melting Like. Oh, oke, boleh banget. Kamu lagi melting sama siapa cu? Siapa cu? Emang sih kalau misalnya melting-melting gini enaknya memutarkan lagu itu ya. Yes, benar banget. Dan ada Kak Riri. Kak Glo, aku minta diputerin lagu Teruntuk Mia dong dari Nuh. Ih boleh banget, udah lama banget gak liat Nuh nih. Nuh Teruntuk Mia boleh banget masuk. Dan ada Kak Vegi, Vegila. Eh iya gak sih? Ya bener. Vegila Man, kayaknya namanya Vegi deh. Vegi, tapi ini lanjutannya. Ya ampun. Oke, Kak Vegi yang pengen dengerin lagu Timothy Chalamet yang Pure Imagination ini dari Wonka. Kalau kamu nonton Wonka pasti kamu tahu deh lagu ini, teman Pro 2. Jadi harusnya sih kamu nonton Wonka ya, karena Wonka sebagus itu, bro. Kalau kayak gitu boleh deh. Kalau kayak gitu kita langsung dengerin aja Melting Teruntuknya dan Pure Imagination.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

jadi udah keputar deh. Oke, teman pro 2 ini dia udah aku aturin tadi playlistnya. Requestan dari teman pro 2 ada Telepathia, Kali Uchis, Die With A Smile, and RHR dari Munilong. Enjoy!

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Salah satu lagu menurut aku nih adalah lagu seksi. Bener-bener lagu ini Hours and Hours. Oh my god, aku bingung HRS dibaca apa bro. Hours and Hours. Your smile are... Kayak lo kok bisa seksi itu lagunya, kok kayak enak banget dinyanyiin. Ya begitulah ya, kalau misalnya orang udah enak banget. By the way, thank you banget buat kamu yang udah request-request dari tadi, dan juga buat kamu yang belum diputerin lagunya, sorry banget. Tapi tenang aja, karena Pro 2 masih terus akan ada request-requestannya selama setiap hari sih, selama dia ada ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, setiap hari dari Senin sampai Minggu, oke? Okay? Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist ada evaluasi dari Hindia, dan tenang aja masih ada suara aku yang akan nemenin kamu sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Stay tune.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

Santai siang teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang baru mendengarkan. Selamat beristirahat juga buat kamu yang lagi di jam istirahat. Bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 1 dengan lagu-lagu pastinya dan informasi seputar ekonomi. Karena kita sekarang udah ada di Muda Kreatif, bakal ada informasi seputar UMKM, terus ekonomi digital, dan juga ada pelaku industri kreatif yang bakal nemenin kamu selama satu jam ke depan. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti azan zuhur ya bakal dikumandangkan di pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pastinya sama Glow. Ya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 juga sih ya di sini. Oke, kalau kayak gitu aku puterin dulu lagu-lagu ya teman Pro 2. Kita dengerin lagu, baru nanti aku akan kasih informasi ke kamu. Sekalian makan siang, otak dan juga lambungnya diisi ya sama informasi dan juga makanan enak.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

lagunya galau-galau ya di siang hari. Kacau gak sih perasaan kamu? Tapi aku gak pengen kamu kacau perasaannya, karena mungkin banyak juga yang jam segini nih lagi istirahat. Jadi aku bakal temenin kamu dengan informasi-informasi yang pastinya bisa menemani kamu di siang hari ini. Ini ada dari Jember, teman Pro 2. Ini ada pemanfaatan sektor pariwisata yang jadi pengungkit pertumbuhan usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM yang ternyata dinilai perlu terus diperkuat di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah mengoptimalkan atau juga memanfaatkan layanan transportasi bus Si Cinta. Asik, Si Cinta. Sebagai sebuah sarana promosi destinasi wisata sekaligus juga produk unggulan daerah. Ada yang pernah ke Jember dan naik bus Si Cinta ini? Jujur agak sedikit lucu dan cute ya. Cute-cute banget teman Pro 2, bus Si Cinta. Dan aku juga mau kasih tahu kalau pastinya ya di setiap daerah tuh kan punya yang namanya produk unggulan daerah, terus juga pariwisata-pariwisata yang mau dia perkenalkan. Jadi ya pastinya ini juga sebuah inovasi untuk memaksimalkan fasilitas yang udah dipunya di kota Jember. Kota apa? Kabupaten ya. Dan salah satu potensi yang dimiliki juga ini adalah keberadaan bus Si Cinta. Kapan ya? Okay. Kapan ya kita juga punya transportasi umum menurut aku ya, karena kita juga udah punya destinasi-destinasi wisata internasional. Kita juga harus memanfaatkan transportasi sebagai bahan untuk untuk memperkenalkan pariwisata kita. Dan pastinya kalau di Jember ada optimalisasi bus Si Cinta ini yang dinilai bakal jadi salah satu langkah praktis ya untuk memperkuat ketertarikan antara sektor transportasi, pariwisata dan juga ekonomi kerakyatan. Karena itu pemerintah daerahnya juga pastinya ya mengharapkan ya masyarakat juga ngebantu, tapi masyarakat juga mengharapkan kalau ini tuh juga dimaksimalisasikan lah sama pemerintah. Memang harus ada dari dua sudut ya teman Pro 2. Oke, kalau kayak gitu semoga di Kabupaten Jember atau mungkin ada yang mau liburan ke Jember bisa banget untuk jangan lupa pakai bus Si Cinta, karena itu adalah salah satu pengembangan UMKM yang bagus banget ya teman Pro 2 untuk dipakai buat kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari Petra Sihombing. Ya ampun, udah dalam banget aku gak denger lagunya. Oke, kita akan lanjut ke berita tentang UMKM. Berita informasi maksud aku. Ini ada Kemkomdigi ya, atau Kementerian Komunikasi dan juga Digital, yang ternyata konsisten juga menghadirkan program buat meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku UMKM sebagai bekal, karena usaha mereka itu merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Ada Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan juga Kehumasan Kemkomdigi, yaitu Maroli J. Indarto, yang mengatakan kalau salah satu kapasitas yang diasah dalam program ini itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital ya. Karena walaupun jumlah pelaku UMKM perempuan itu besar, tapi akses untuk memperluas usahanya itu jadi kadang tuh terbatas gitu. Jadi ya ini yang diunggulkan dari program Kemkomdigi ya. Dan membahas data pelaku UMKM wanita, ini berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada sebanyak 64,5% dari 65,5 juta UMKM di Indonesia yang ternyata yang kelola itu adalah perempuan. Keren banget nih. Dan seiring meningkatnya skala perusahaan, jumlah perempuan itu sebagai pemilik usaha malah makin berkurang. Nah, karena ini pemerintah juga jadi memperkuat kapasitas sekaligus juga jejaring perempuan pelaku usaha. Aku juga baru tahu nih, teman Pro 2. Data yang kayak gini. Bahkan terbaru ya, program dari Kemkomdigi yang dihadirkan buat para pelaku UMKM wanita ini adalah acara temu bicara yang bertajuk C-Connex atau Perempuan Go Digital UMKM Go Beyond, yang diikuti sekitar 250 perempuan dari kalangan UMKM, komunitas bisnis dan juga perguruan tinggi dan ekosistem digital di Surabaya. Oke. Dan pastinya untuk penyelenggaraan talk show C-Connex Perempuan Go Digital UMKM Go Beyond ini, Kemkomdigi juga mengharapkan kalau kegiatan ini tuh gak hanya sekedar wadah buat pengalaman ya, tapi juga bisa membawa koneksi, pastinya juga bisa memperkuat kapasitas dan juga membuka jalan. Amin. Karena memang sekarang tuh ya, perempuan juga udah bisa menurut aku emang harus dibuka sih ruangnya untuk membantu menafkahi gitu ya. Karena in this economy, kayaknya untuk satu aja yang mencari nafkah dengan kebutuhan sebesar itu ya, susah. Jadi memang kalau misalnya punya POV cowok yang harus menafkahi, ya kayaknya gak perlu sebegitu kerja kerasnya daripada sampai kecapean sendiri, biarkan perempuannya membantu gitu. Karena ya in this economy bro, apa-apa mahal. Mau mungkin buat yang udah berkeluarga lebih mahal lagi, karena harus memikirkan masa depan anak jika kamu pengen punya anak ya. Terus lagi belum aja kebutuhan hidup kamu, kayak banyak banget sih yang harus dipikirin. Atau mungkin juga aku juga respect banget sama orang yang karena memang mungkin wanitanya lebih banyak menghasilkan duit ya, jadi kayak didukung juga gitu. Dan itu gak apa-apa sebenarnya, kan saling membantu ya, bukan ada yang lebih dominasi atau enggak dengan yang sudah menghasilkan gaji yang lebih banyak. Karena in this economy, apapun harusnya dikerjakan sih, jangan gengsi-gengsi, karena kayak semuanya mahal, teman Pro 2. Jadi selagi masih bisa saling tolong-menolong, menurut aku sih ya udah ya, saling membantu aja. Oke, itu dia informasi terakhir juga di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena masih banyak banget segmen menarik sama aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
4: Bro,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Olahraga, olahraga, olahraga. Waktunya informasi seputar olahraga sampai jam 2 ya teman Pro 2. Dan tentunya banyak banget informasi olahraga untuk kamu. Buat kamu yang suka banget sama olahraga, waktunya mendengarkan aku sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Bakal banyak banget ya informasi olahraga. Dan apalagi sekarang lagi AFF ya, Piala Asia Tenggara. Jadi bakal lebih banyak lagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Informasi olahraga buat kamu yang mungkin ditanya tadi sama Yura, mau jadi apa? Mau jadi atlet, Yura. Boleh banget kalau misalnya mau jadi atlet. Jadi pas banget ya, sambil kamu punya kemauan mau jadi atlet, terus dengerin aku nih, kasih informasi seputar olahraga di jam 1:30 siang ini. Gimana di luar? Rada panas kah atau anginnya kencang? Kayaknya kencang ya anginnya di luar, teman pro 2. Jadi hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa buat kamu, oke? Okay? Oke, informasi pertama nih, ada olahraga pacu kuda, tahu nggak kamu? Dan buat kamu yang dari NTT kayak tahu ya, kalau ada pacu kuda Sumba. Sumba sama Sumbawa beda, bro. Sumba sama Sumbawa beda, jangan suka disama-samain. Aku nggak tahu kenapa orang-orang suka sama-samain. Ini ada pacu kuda Sumba yang nggak hanya jadi tradisi olahraga masyarakat, tapi juga punya dampak ekonomi ya. Karena perkembangan olahraga berkuda ini bisa membuka peluang usaha untuk masyarakat. Apalagi ini juga udah jadi turun-temurun juga. Dan Konfederasi Nasional Pordesi melihat olahraga berkuda ini punya potensi yang gede banget nih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi di Sumba ya. Karena ekosistem pacu kuda ini juga melibatkan berbagai macam sektor, mulai dari UMKM sampai peternakan kuda. Untuk Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordesi, Triwati Marsiano juga mengatakan, untuk industri olahraga ini punya dampak ekonomi yang nyata. Jadi bisa banget dikembangkan olahraga, terus juga bisa memanfaatkan UMKM-UMKM yang emang ada di masyarakatnya gitu. Bener banget sih. Buat kamu yang kayaknya belum pernah nonton, coba ke Sumba, terus kamu lihatlah di Sumba itu ada yang namanya olahraga pacu kuda. Dan Sumba ini juga punya peluang yang gede banget untuk berkembang. Olahraga berkudanya juga bisa jadi penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan, karena memang sebagus itu, teman pro 2. Semoga bisa jadi jadi motivasi juga buat daerah-daerah lain, karena kita juga di sini kayaknya punya ya di Sumbawa enggak sih. Jadi mungkin di Sumbawa juga kalau misalnya mau adain, kayak gokil juga sih, bisa membantu menggerakkan perekonomian di Pulau Sumbawa khususnya, dan juga bisa membantu perekonomian di NTB sendiri, provinsi kita tercinta ini, teman pro 2. Gimana menurut kamu? Kalau aku sih oke-oke aja ya, aku mendukung banget. Dan nanti masih ada informasi-informasi selanjutnya ya, teman pro 2, yang bakal aku kasihin ke kamu. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Presian adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presian awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presian diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh

0: University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Teman terbaik.

Informasi olahraga kali ini aku mau kasih yang ganteng-ganteng teman Pro 2. Kamu tahu nggak sih ada satu pemain timnas baru kemarin aku nonton di Piala AFF kalau nggak salah ya. Ya nggak sih, Piala Asia Tenggara kan AFF kan ya. Dan aku melihat satu laki-laki ganteng. Kayaknya aku akan nonton sampai habis karena dia ganteng. Aku bakal nonton Indonesia guys, walaupun kameranya rada, tolonglah AFF ganti kamera lah. Orang ganteng jadi kurang kelihatan di situ. Aku jadi kurang bisa menikmati mukanya. Ada Mitchell Baker. Kalau nggak salah waktu lawan Kamboja dia hat-trick teman Pro 2, gokil. Terus ada Lesung Pipinya tuh loh. Aduh, tak kalah mentari terbenam di usung gua. Ganteng banget si nomor 9 ini. Dan dia kemarin juga jadi salah satu man of the match karena berhasil nyetak hat-trick juga waktu lawan Kamboja. Kayak gesit banget, larinya luar biasa sih Mitchell Baker. Kata aku sih kamu keren sih. Dan dia adalah striker timnas baru kita. Dan besok bakal bertanding melawan Vietnam kalau gak salah, ya gak sih? Aku lihat dulu ya. Jangan sampai aku so tau nih teman Pro 2. Oh enggak, Timor Leste dulu ya. Di besok, di hari Jumat 31 Juli 2026 di jam 5 sore. Kenapa jam 5? Kan jam orang ngantor. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat berarti oh udah pulang lah kita ya. Di jam 6 sore waktu Indonesia Tengah di Chonburi Municipality Stadium di Thailand. Oh jauh banget mainnya timnas. Dan pastinya ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Karena aku lihat pelatih timnas juga baru. Nanti aku cari ya, lupa aku namanya siapa. Saking barunya, aku cuma melihat line up-nya, oh ganteng. Tapi mungkin masukan buat AFF ya, ASEAN Championship, diganti kameranya yuk. Aku habis nonton World Cup terus nonton itu kayak ya ampun, langsung beda banget ekspektasi kita, jadi jatuh sejatuh-jatuhnya nih. Kayak aku juga pengen dong, bisa gak dibagusin sedikit kameranya biar kita juga jadi enak gitu nontonnya. Untuk para pemain-pemain yang emang ganteng-ganteng banget, ada Tom Haye, terus juga ada, aduh aku kalau cowok ganteng tuh cepet ingatnya, Mitchell Baker, dan banyak sih ya yang lainnya. Itu yang aku paling ingat cuma dua, soalnya kayak auranya tuh aur-auran banget ya. Ada Reinders juga ganteng. Aku sorry, aku John Herman kurang menurut aku. Aku memang punya sebuah tipe yang agak tinggi ya. Ini kalau biasanya sih tipe-tipe yang gak tahu diri gitu. Oke, memang. Tapi gak apa-apa lah ya, siapa tahu kita kan manifesting. Oke, oh John Herman tuh namanya. Iya benar. Nama pelatihnya Pak John Herman. Kalau kemarin Patrick Kluivert, terus habis itu juga sebelum Patrick ada Sinteyong yang sekarang jadi pelatih Persija ya kalau gak salah. Betul. Pelatih Persija, asik. Pengetahuan bola gue sekarang banyak bro. Gila. Semenjak Piala Dunia doang. Kali ini kita bakal ikutin AFF. Oh iya, pelatihnya John Herman, benar-benar. Pantesan aku lihat dia agak sedikit ya sangat-sangat semangat banget dari pinggir lapangan kemarin, Pak John. Jujur Pak John lucu sih. Oke, nanti kita bakal lihat lagi. Ini ada, abis ini bakal ada, aku kasih tahu jadwal AFF ya teman Pro 2 untuk Indonesia, kapan aja pertandingannya. Karena masih lama ya kalau AFF, karena ini dari Juli sampai Agustus teman Pro 2, 1 bulan juga sih sama kayak World Cup. Yaudah deh, nanti bakal aku kasih tahu. Stay tune.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Yes, kalau tadi aku kasih tahu kamu besok itu jadwalnya Indonesia lawan Timor Leste di jam 6 sore waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Dan pastinya ada juga babak-babak lanjutannya karena masih babak penyisihan ya, masih ngumpulin poin juga. Ini masih di grup A ya, kalau di Indonesia masih masuknya grup A, dan di AFF cuma 2 grup. Ada grup A dan B doang. Jadi ya satu grup terdiri dari 5 tim gitu. Dan abis itu di tanggal 3 Agustus di hari Senin ada Indonesia dan juga Vietnam. Ini jadi salah satu lawan Indonesia yang cukup berat kayaknya. Ini di 3 Agustus 2026 di jam 20:30 waktu Indonesia Barat, berarti setengah 9, berarti sini setengah 10 ya, di Stadion Pakansari Bogor. Oh my god, kita di kandang sendiri ini teman Pro 2, enggak boleh kalah sih. Menurut aku kita enggak boleh kalah. Kita harus benar-benar kuat ya. Karena ada La Grande Indonesia sih, La Grande yang pastinya mendukung Indonesia ya di semua pertandingan yang mereka lakoni. Terus ada Singapura dan Indonesia juga di hari Jumat 7 Agustus 2026 di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah di Jalan Besar Stadium di Singapura. Oke, untuk nanti Indonesia lawan Vietnam bakal bertanding di kandang kita sendiri di Pakansari di Bogor. Dan untuk nextnya di Jalan Besar Singapura. Tapi untuk besok banget nih, untuk pertandingan Indonesia Timor Leste bakal diadain di Thailand teman Pro 2. Agak sore sih ya, semoga kamu udah pulang kerja jadi bisa nonton lah ya full matchnya, jangan cuma setengah-setengah. Tapi kalau kena macet sih susah, apalagi yang ke Bogor ya. Karena memang enggak sih ya, kalau ke Bogor mah enggak macet lah ya, karena kan ini di Thailand. Oke, itu dia informasinya untuk jadwal AFF ya teman Pro 2 atau ASEAN Championship yang bakal memperebutkan juara AFF kayak gimana, itu dia. Dan itu jadi informasi terakhir. Abis ini bakal ada aku dan juga Yaning yang bakal nemenin kamu, karena kita bakal kasih tahu informasi seputar entertainment hanya untuk kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeay. Masih di Santai Siang lawan Pro 2, tapi bareng kita berdua.
3: Asik berdua lagi nih.
4: Berdua denganmu.
3: Jadul banget sih sumpah. Referensinya sejadul itu ya.
4: Apalagi yang berdua-berdua?
3: Main badminton?
4: Itu tadi zona olahraga.
3: Oh.
4: Jadi kita sekarang
3: duet?
4: Udah
3: duet?
4: Boleh.
3: Lagu bisa. Oh,
4: lagu apa nih?
3: Masih ada cahaya?
4: Wow.
3: Udah ada lagunya soalnya.
4: Oh. Yeay. Ntar kita nyanyi berdua tapi off air aja biar Taman Pro udah nggak keganggu dengan suara kita.
3: Iya kan, kamu juga ngaget kan udah ada lagunya. Iya kan, begitu. Oh ini kayak merek mie, dia bilang gitu, yang isi dua.
4: Aduh ya, lagi kita memang seperti itu, sepaket berdua.
3: Aku
4: memang
3: sih kalau sehari
4: apa nih,
3: kalau misalnya berdua, kalau misalnya yang paketan dua itu kayak kepenuhan gak sih, kayak kekenyangan?
4: Iya. Kalau dua
3: ada yang ini, tapi ada yang jumbo, tau nggak, ada yang jumbo. Nah itu lebih cocok di perut aku, kayak satu kekurangan, dua kebanyakan. Nah jadi satu setengah porsinya sebenarnya.
4: Oh jadi yang jumbo itu kayak porsi satu setengah gitu ya?
3: Bohong banget sih sebenarnya, dua juga oke di aku.
4: Ya kamu kan sebenarnya makannya banyak
3: banget,
4: tapi lolosnya cepet banget.
3: Iya, itu dia makanya. Memang tapi kita bukan mau menghibur bagian itu ya.
4: Iya.
3: Jangan terlalu dikasih tahu semua teh aku ya.
4: Iya.
3: Ini teh-teh yang tidak penting itu jangan dikasih tahu dong, Kak.
4: Iya.
3: Kalau misalnya yang baik-baik bisa nggak?
4: Boleh. Nanda baik hati dan tidak sombong.
3: Boong.
4: Nah dia yang
3: itu terlalu berbohong.
4: Dia malah ngasih tahu aibnya sendiri.
3: Jangan terlalu berbohong lah.
4: Gitu ya. Ya udahlah kalau gitu Tahun Pro 2, ntar kita kasih tahu informasi-informasi entertainment untuk Tahun Pro 2. Jadi tetap di
3: Pro 2 FM Mataram.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Yeay, tahun pro 2.
1: Apa tuh?
0: Aku baru tahu.
1: Baru apa?
0: Ini loh, Tokets Eye kan.
1: Tahu dong. Dia bikin lagu baru ya?
0: Iya,
1: aku udah ada. Apa namanya?
0: Animal.
1: Ada di sini.
0: Just like animal. Itu salah satu Maroon 5.
1: Bukan. Aku sudah, kayaknya aku udah minta deh.
0: Udah minta, udah dimasukin belum? Oh, tuh.
1: Nih. Oh, kan udah dibilangin aku tuh best banget.
0: Kamu tahu enggak apa? Siapa yang nyiptain lagu Animal ini?
1: Andi Rianto.
0: Bukan, gak mungkin juga. Jadinya melo dong lagunya kalau Andi Rianto yang nyiptain.
1: Mungkin. Aku nggak tahu. Animal mungkin melo, tapi ini middle sih di sini.
0: Iya, ini middle. Nah, jadi yang nyiptain lagu Cat's Eye yang Animal ini adalah Ed Sheeran.
1: Agak mengganjal menurut
0: iya,
1: aku.
0: Iya, kayak, sih. Hah, Ed Sheeran nyiptain lagu buat
1: Cat's Eye.
0: Iya, buat girl group gitu kan. Hey. Tapi memang beneran. Dan Ed Sheeran tuh kepincut sama Cat's Eye gara-gara lagunya yang judulnya Norley.
1: Oh, okay. Aku tahu. Aku Gabriela banget sih.
0: Kamu Gabriela yes. Banget ya, Latina-Latin.
1: No, what is that? Please call me love, Seva. Also, you want sini lamanya. Gak tau sih, gue jujur gak tau. Jujur banget. Agak sedikit ngawur.
0: Ngawur, yang ngawur ngidul banget ya.
1: Aku kan, siapa namanya tadi yang nyanyi?
0: Yang nyanyi itu Daniela. Cat's Eye.
1: Iya, Daniela. Aku Daniela banget sih.
0: Tapi cocok.
1: Jadi rambutnya tabuk ya?
0: Aduh. Kalau misalnya kamu jadi ininya dupli. Aplikatnya
1: berapa per berapa?
0: Miripnya 11.50.
1: Jauh dong kak. 11 sama 11.5 lah minimal. Iya, 11.5 aku nggak minimal 11.12.
0: Nggak, kenapa?
1: Aku harus mirip, kalau mirip harus mirip
0: 11.1.
1: Nah itu dia. Oh, iya. 11.11 bisa nggak?
0: Itu lebih kayak tanggal kembaran
1: baru kalau promo ya.
0: Tapi yang jelas yang bikin banyak orang penasaran itu adalah salah satu anggota dari Cat's Eye yang namanya Manon.
1: Iya. Yang dari mana tuh kalau salah? Thailand bukan?
0: Bukan, dia itu Sofia. Ini dia agak ini dia.
1: Dari mana
0: yang
1: dia?
0: Lebih gelap kulitnya. Dia dari mana
1: India
0: ya?
1: Bukan.
0: Enggak, itu lain lagi, itu Lara namanya.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi Manon ini kemarin itu
1: aku,
0: lagi dalam apa ya? Manon.
1: Manon dari mana ya? Manon Cat's Eye.
0: Nah, jadi Manon ini hiatus lama banget. Nah, jadi bertanya-tanya lah mereka bakalan comeback enggak
1: ya kayak
0: Manon
1: Tayla ini?
0: Iya.
1: Oh my god.
0: Dia tuh dari hiatus. Swiss. Iya, dia tuh lagi hiatus. Jadi enggak ikut konser-konsernya Cat's Eye. Berharapnya di Animal ini Manonnya bakal balik, tapi ternyata tidak
1: belum balik
0: muncul
1: ya
0: Manonnya.
1: Oh my god.
0: Jadi fans itu makin bertanya-tanya apakah Manon ini fix permanen keluar atau masih hiatus, atau kayak ini hiatusnya gara-gara apa sih, karena dia tuh masih kayak sering live TikTok kayak gitu-gitu, dan maksudnya kayak terbuka aja gitu. Tapi kalau ditanya soal Cat's Eye dia nggak jawab, kayak ya udah di skip aja gitu pertanyaannya. Jadi kayak
1: masih pada kepo ya, ada teh apa sebenarnya di dalam situ.
0: Ditunggu sepanas apa sih tehnya buat di spill?
1: Aku kayak please kasih aku udah bawa cangkir sendiri Manon.
0: Udah tahan panas banget cangkirnya,
1: panas.
0: Tolong ditumpahkan sekarang.
1: Tapi
0: ya,
1: kita masih tunggu-tunggu, yang penting kita melihat ini dulu ya, mendengar lagu-lagunya. Aku juga belum pernah dengar, kamu udah?
0: Aku baru sedikit aja depannya doang, belum fullnya. Tapi enak sih. Yaudah deh kalau gitu kita dengerin aja Animal dari Cat's Eye.
1: Let's go!

0: juga punya informasi.
1: Informasi apa?
0: Informasi, kamu tahu NPD enggak?
1: Iya dong.
0: Kemarin dia habis world tour. Bayangin.
1: Wow.
0: Di Jabodetabek.
1: Oh.
0: Tapi dia sebutnya juga world tour.
1: World tour ya.
0: Ini aku yang salah apa dia ya?
1: Itu karena kan mereka eksenarsis itu ya.
0: Emang NPD kan sesuai bener dengan namanya.
1: Tapi kalau enggak kelompok menurut gue masih kurang narsis sih.
0: Sabar. Dia kan baru 2 lagu.
1: Tapi
0: masalahnya dia baru 2 lagu tapi udah berani tour.
1: Itu dia. Sisanya lagu nyanyi lagu apa?
0: Gak ada. Jadi cuma 2. Makanya dia bisa world tour. Jadi dia 3 hari 15 titik.
1: Wow, banyak ya.
0: Dengan katanya salah satu membernya si Niki, jadi dia itu adalah tour dengan titik terbanyak dengan lagu tersedikit.
1: Oh ya, bagus. Oh, ini mungkin bisa memecahkan rekor sih.
0: Udah
1: ya?
0: Pecah kan ini.
1: Udah pecah banget besok.
0: Kapan lagi orang konser cuma 2 lagu 6 menit. Gak pernah secepat itu ya nonton konser itu. Ngapain ya 6 menit doang.
1: Ini bukan hal penting yang disibukin, tapi lebih ke yang penting sibuk
0: yang
1: gitu ya.
0: Yang penting sibuk. 2 lagu 6 menit apalah, gak apa-apa. Kalau aku juga, jangankan 15 titik, 300 titik juga kalau 6 menit gak apa-apa ya. Tapi mungkin karena dia ini di Jabodetabek jadi rada macet.
1: Oh iya benar. Tapi satu anggotanya udah datang ke Lombok sih.
0: Siapa?
1: Kev.
0: Loh, Mario sama Niki udah, Iyo sama Niki, tapi untuk lari.
1: Nah, mereka kan yang lari, Kev yang tampil.
0: Oh, kenapa mereka enggak mau?
1: Mungkin kenarsisan mereka agak menurun di situ karena ada Bang Boril.
0: Oh, jadi kayak malu-malu ya.
1: Yang masih kepedean di situ adalah Kev karena dia kolaborasi, dia tampil bareng sama Ariel Noah. Bareng sama band asal kita, namanya Sare.
0: Oh, namanya Sare. Ya ampun, Niki sama Iyo harus berani dong ya. Karena dia juga udah baru ngerilis lagu lagi baru. Judulnya benar-benar NPD banget, Lupain Aku Please. Kalau katanya kan orang-orang tuh kayak kita yang gak bisa lupain mantan. Ini mantannya yang gak bisa lupain dia. Aku gak pernah ada orang sepede ini.
1: Tapi konsep mereka menyenangkan banget sih. Kayak selalu
0: aku ketawa gitu banget. Jujur kayak ada orang aneh ya di dunia. Aku gak terima ada orang yang lebih aneh daripada aku.
1: Lo juga gak kena narsis lagi.
0: Yaudah, kamu mau denger gak?
1: Mau dong.
0: Let's go, ini dia Lupain Aku Please dari NPD.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: waktunya udah selesai nih teman Pro 2. Libur telah tiba, aku libur telah tiba, aku
1: pamer terus. Aku baru selesai libur sih 2 hari berturut-turut.
0: Aku gak bisa sih, aku gak bisa pamer yang itu, aku kalah sih. Sorry ya, belum bisa jadi yang terbaik buat kamu.
1: Soal libur kamu kalah.
0: Soal libur aku kalah, soal kalah aku menang.
1: Asik. Aduh, ya abis ini Nanda Gloria bakalan pamit dari ruang dengar Taman Pro 2.
0: Tapi agak suara-suara ya.
1: Iya, agak ribet di sini memang.
0: Karena kita merenovasi untuk menjadikan yang terbaik.
1: Iya, untuk jadi lebih baik lagi. Merenovasi diri sendiri juga.
0: Yes, mereparasi kalau kita.
1: Oh, mereparasi.
0: Yes.
1: Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, ntar ini bakal nemenin teman Pro 2 di info lokal. Terus nanti juga bakalan ada sore ceria, ada English Corner juga.
0: Semangat ya, banyak banget acara kamu. Wow. Aku bangga sih sama kamu.
1: Makasih ya udah bangga sama aku.
0: Iya, karena kan kamu introvert tapi harus mengerjakan pekerjaan yang
1: sangat ekstrovert.
0: Sangat ekstrovert itu.
1: Iya lagi, tapi enggak apa-apa, ini semua demi teman Pro 2.
0: Asik. Enggak pernah saya berjuang gini. Ya udah deh.
1: Aku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Nggak jadi pulang loh kalau begini.
0: Yaudah kalau kayak gitu, aku juga akan menghilang seperti lagu jazz yang satu ini. Bye bye.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Di sini menemani kamu di info lokal. Wow, hari ini hari yang cukup sibuk sih kalau kata aku ya, melihat nanti bakalan ada Sony Ceria, terus nanti ada English Corner. Pokoknya semua harus teman perlu dengerin karena ini bakal jadi kisah yang inspiratif banget. Untuk narsum yang sore ceria, aku melihat Instagramnya dia kayak wow, anak ini sangat produktif gitu. Terus nanti yang sore yang English Corner, seperti biasa kita bakalan sama Pak Maskur ya, tahun produk Mr. Maskur. Tapi sebelum dua acara yang heboh ini, kita ke info lokal dulu. Masih membahas soal informasi seputaran Nusa Tenggara Barat ya. Jadi untuk tahun produk yang mau tahu ini di Mataram, di Sumbawa, atau di Bima lagi pada apa sih gitu, ada apa gitu, harus banget disimak di info lokal hari ini. Jangan kemana-mana teman produ, aku bakal puterin dulu single dari siapa dulu ya, Timun Jelita dengan Jika Bersamamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Hai teman berdua, informasi yang pertama ya. Ini ada pengawasan MBG di Mataram yang semakin diperketat dan Dinas Kesehatan menyoroti kualitas pelayanan yang diberikan oleh SPPG. Jadi program makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Mataram nggak hanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat aja, tetapi juga memberikan dampak terhadap percepatan penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Mataram meminta supaya koordinator wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat pengawasan serta tata kelola program hingga tingkat daerah. Jadi jangan cuman kayak udah dikasih tugas tapi tanpa dipantau, dimonitoring gitu ya teman berdua ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. H. Emirat Ispihan ya mengatakan kalau Korwil BGN ini perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kelompok sasaran prioritas yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Karena menurutnya pengawasan yang konsisten itu penting supaya nanti pelaksanaan MBG ini benar mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting. Selain aspek kesehatan, Dinas Kesehatan juga meminta Korwil BGN untuk memetakan rantai pasok bahan makanan yang digunakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan mengusulkan supaya kebutuhan bahan makanan ini diprioritaskan berasal dari kelompok wanita tani atau KWT dan juga potensi pertanian di setiap kelurahan maupun lingkungan di Kota Mataram. Jadi memberdayakan supplier yang ada di daerah kita dengan maksimal gitu tahun berdua. Nah, Emerald juga meminta ya untuk seluruh Korwil dan SPPG supaya lebih responsif ya menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan melalui grup Satgas MBG Kota Mataram yang melibatkan sekretaris daerah, aparat penegak hukum, terus juga instansi terkait karena salah satu perhatian utama itu adalah memastikan setiap kemasan makanan mencantumkan batas waktu konsumsi secara jelas serta diawasi langsung oleh SPPG, bukan hanya diserahkan kepada pihak sekolah aja. Memang kalau menurut aku pribadi ya tahun Pro 2 MBG masih perlu banyak pembenahan supaya bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat supaya tepat sasaran dan gak ada tuh namanya makanan yang dibuang-buang atau yang jadi mubazir sia-sia karena usaha dan juga biayanya tidak kecil tahun Pro 2 ya. Jadi semoga bisa lebih matang lagi untuk programnya dan pastinya membuat masyarakat bisa jauh lebih sejahtera.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

tahun Pro 2. Kamu tahu enggak sih tentang festival Gumi Bayan? Nah, ini tuh festival yang diadakan di Bayan, Lombok Utara, dan di tahun 2026 ini mencapai puncaknya dengan semarak pertunjukan budaya yang melibatkan masyarakat dan juga mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Brawijaya. Wow, jauh-jauh datang dari Surabaya ya teman Pro 2 ya. Brawijaya itu Malang. Oke, jadi kegiatan itu berlangsung di halaman SDN 2 Bayan dan juga SMP 6 Bayan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Ini tuh jadi simbol sinergi antara dunia pendidikan dan juga masyarakat dalam menjaga warisan budaya lokal. Nah, temanya Bumi Lestari Budaya Harmoni. Festival ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, yaitu Kusmala Hadi Syamsuri. Terus ada juga tentunya budayawan-budayawan, dan kehadiran ini tuh menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian budaya yang digagas bersama mahasiswa dan juga masyarakat Desa Bayan. Di dalam sambutannya, Kusmala Hadi mengapresiasi Universitas Brawijaya yang memilih Desa Bayan sebagai lokasi pelaksanaan KKN, dan menurutnya kehadiran mahasiswa dari luar Pulau Lombok ini menjadi sejarah baru sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan juga budaya. Kayak luar biasa banget ya. Pastinya ini bakalan jadi festival yang berbeda karena ada campur tangan dari teman-teman di luar kota, dari luar kota. Dan festival Gumi Bayan sendiri gak cuma menampilkan berbagai atraksi seni dan juga budaya tradisional, tapi juga menjadi ruang edukasi mengenal pentingnya menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman ya. Pokoknya semangat terus deh kita di daerah kita masing-masing, di desa kita masing-masing, terus melestarikan budaya daerah kita ya teman Pro 2, karena kita sebagai penerus harus mengenal dan juga merawat budaya tersebut agar tidak hilang dimakan oleh zaman. Oke deh, ini masih punya satu informasi lagi sih teman Pro 2 sebenarnya, tapi kita bakalan jeda lagu dulu dan nanti akan dikumandangkan azan asyur untuk wilayah Kota Mataramnya di pukul 15 lewat 46 menit.

0: 22. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2. Sekian untuk info lokal hari ini dan kita bakal lanjut ke sore ceria dengan narasumber yang super keren. Dipastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali memperkuat kualitas birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil atau PNS dalam jabatan fungsional. Sebanyak 50 aparatur sipil negara atau ASN resmi mengemban amanah baru sebagai jabatan pejabat fungsional dalam sebuah profesi. Prosesi yang digelar di Aula Narmada pada hari Rabu 29 Juli 2026. Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha, serta dihadiri para asisten sekretaris daerah, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga para sekretaris OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar kenaikan posisi dalam struktur birokrasi, melainkan sebuah kepercayaan besar yang harus dijaga melalui integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita lanjut ke berita kedua. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar program Kamus Masuk Sekolah dengan menyasar siswa kelas 8 SMPN 13 Mataram pada hari Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi pelajar melalui pengenalan kamus dan ensiklopedia sastra sebagai sumber belajar yang kredibel. Sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula SMPN 13 Mataram dan tim Perkamusan dan Peristilahan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan materi mengenai fungsi, jenis, serta cara menggunakan kamus secara tepat dalam mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti story ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: selamat sore. So happy hari ini Neneng ketemu lagi sama teman Pro 2 di Sore Ceria. Kenapa aku suka banget sama Sore Ceria? Karena Sore Ceria tuh selalu mendatangkan anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat yang berprestasi, menginspirasi, dan tentunya semangat mereka tuh benar-benar memancarkan positif banget gitu ya teman Pro 2. Dan di sore hari ini aku udah kedatangan narasumber yang masih muda banget, tapi aku tuh ngintip-ngintip Instagramnya kayak wow, dia sangat sibuk. Segudang prestasi ya pokoknya teman Pro 2 ini dibawa di sore hari ini. Tapi salah satu prestasinya adalah dia menjadi bintang Sobat SMP Kota Mataram tahun 2026. Dengan titlenya dan juga sederet pengalaman yang dia punya, tentunya dia bisa jadi inspirasi yang tepat banget untuk teman-teman Pro 2 yang masih SMP, yang mungkin masih bingung mau ngapain, mau kemana. Ntar kita tanya-tanya Kezia ya, rekomendasinya mungkin atau tips-tipsnya seperti apa. Dan well, sore hari ini Neneng sudah bersama dengan Keziana Mevatania Winata. Aduh, agak membingungkan ini ya. Selamat sore Keziana.
1: Sore Kak.
0: Wow, sangat ceria ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan judul acara hari ini, Sore Ceria.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, gimana kabarnya hari ini Keziana?
1: Baik dong, tentunya aku sangat-sangat apa ya, kayak aku excited banget nih buat temenin temen Pro 2 untuk berbincang-bincang gitu.
0: Oke, okay. Kita bisa melihat dari tata bahasanya hari ini teman-teman, dia sudah sangat pandai dalam public speaking. Jadi kita akan olah public speaking gitu hari ini. Oke, okay, by the way Kezia, kan Kezia sekarang menjadi bintang Sobat SMP.
1: Iya, betul.
0: Nah, boleh diceritain nggak bintang Sobat SMP itu apa sih?
1: Oke, okay, buat bintang Sobat SMP ya Kak. Mm-mm. Bintang Sobat SMP itu adalah sebuah apresiasi bagi siswa-siswi yang berprestasi, yang memiliki profil pelajar Pancasila dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa tentunya. Dan juga bintang Sobat SMP ini diperuntukkan untuk anak-anak muda yang ingin menjadi role model atau mungkin menjadi apa ya, contoh yang baik bagi teman sebaya begitu Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi memang Kezia ingin menjadi inspirasi untuk teman-teman seusianya.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, kan gini ya, kalau kita mau jadi inspirasi buat orang, pertama pasti kita harus punya sesuatu yang bisa dicontoh. Terus juga tanggung jawabnya itu besar biasanya. Emangnya waktu Kezia mendaftar jadi bintang Sobat SMP ini enggak ngerasain pressure-pressure kayak nanti kalau misalnya aku pilih pasti tanggung jawabnya besar banget?
1: Tentunya ada sedikit sih Kak, kayak ya ragu untuk memulai, tapi ya balik lagi, kita kan udah, aku tuh udah percaya banget nih aku mau jadi bintang Sobat SMP. Tentunya aku tuh juga harus siapin diri aku untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi, begitu sih Kak.
0: Oke, okay. Ini sebenarnya awalnya kamu tahu bintang Sobat SMP ini dari mana sih?
1: Sebetulnya bintang Sobat SMP ini udah berjalan di dalam Gen 3 dan aku Gen 3-nya. Sementara aku tahu bintang Sobat SMP ini itu tuh dari kelas 6 SD. Dan emang punya planning gitu ketika SMP aku mau join bintang Sobat SMP. Dan for your information, aku tuh dulu sempet tahun lalu nih aku coba bintang Sobat SMP pada kelas 7, tapi ternyata aku tidak lolos. Dan puji Tuhannya aku coba lagi, ternyata aku lolos begitu.
0: Wow, berarti sekarang Kezia udah naik kelas 3.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Berarti kan sebelumnya udah pernah mencoba dan sempat tidak lolos dan akhirnya coba lagi gitu. Apa yang Kezia pelajari dari pengalaman sebelumnya yang sampai buat Kezia jadi lolos di tahun ini?
1: Pengalaman sebelumnya yang aku pelajari sih Kak, teliti lagi sih dalam apa ya, dalam mengemban tanggung jawab dan juga dalam mengolah kosakata untuk berbicara. Karena di yang sebelumnya aku tuh agak kelegot gitu loh ngomongnya, jadinya mungkin sedikit itu kayaknya membuat para juri ragu nih untuk memilih aku sebagai bintang Sobat SMP sebelumnya. Makanya aku memberanikan diri, aku mentotalitaskan diri aku untuk ayo, aku bisa belajar dari kesalahan.
0: Oke, berarti kan kamu mengasah lagi public speaking kamu dan ngelihat lagi apa sih mungkin yang harus diperbaiki. Gimana cara kamu perbaiki? Maksudnya apakah ada mentornya atau kamu belajar sendiri?
1: Jujur kalau mentor sih gak ada ya Kak, tapi aku belajar sendiri lewat cermin. Kayak misalnya aku lagi ngaca nih, aku lagi ngaca, aku lagi sisiran, aku sambil ngomong kayak aku diwawancarain gitu loh. Tapi ngomong sendiri begitu, jadinya itu ngelatih kosakata aku, ngelatih intonasi aku dalam berbicara seperti apa gitu sih kak.
0: Oke. Kamu awalnya kalau mau entah itu speech mungkin atau mau berdialog gitu ya, kamu awal latihannya tuh dengan nulis dulu kah atau kayak kamu spontan aja gitu ngomongnya?
1: Sejujurnya spontan, karena aku dari kecil emang spontan banget anaknya, kayak ngomong sendiri gitu loh kak, jadinya ya kebawa pas besar, jadinya spontan apa-apa spontan. Kayak misalnya nih, aku sebelum datang ke sini tuh aku spontan kayak, aduh ketemu Kak Yaning nih, aku harus mempersiapkan diri aku seperti apa, dan juga aku ngebayangin, wah asik nih ngobrol sama Kak Yaning gitu.
0: Oke, wow, berarti kamu memang udah super excited banget ya.
1: Betul.
0: Oke, aku juga super excited karena melihat sederetan prestasi kamu yang wow, banyak banget ya. Jadi kamu pernah ikut Olimpiade Literasi Kebangsaan tingkat Provinsi NTB 2026 dan dapat juara 1.
1: Iya, betul.
0: Berarti tahun ini?
1: Iya, tahun ini.
0: Wow, terus ikut juga di FLS3N menulis cerpen Kota Mataram 2025 tahun lalu. FLS3N menulis cerpen tingkat provinsinya dapat, yang di tingkat kotanya dapat gold, juara satunya.
1: Iya, betul.
0: Kalau yang 2000 yang tingkat provinsinya?
1: Aku dapat juara 2.
0: Juara 2. Oke. Terus ikut juga menulis cerpen pentra tingkat nasional.
1: Dan dapat juara 1, puji Tuhannya.
0: Wow, kata aku sih kamu memang hobi menulis sepertinya.
1: Iya, betul. Karena aku dari kecil itu suka banget nulis gitu kak. Misalnya nih, ada dongeng, misalnya Cinderella. Aku tuh suka tuh nulis Cinderella tapi versi diri aku sendiri. Jadinya kayak aku mengimajinasikan gitu.
0: Dan yang bikin kamu suka nulis itu apakah karena kamu terinspirasi lewat orang tua kamu karena mereka suka membaca dan menulis, atau kayak kamu mungkin ngelihat satu sosok yang kayak wah keren banget nih ngelihat dia nulis gitu?
1: Sebetulnya ya untuk nulis aku tuh secara spontan dari kecil aja sih kak, kayak pengen ngelihat gimana ya kalau diri aku menjadi seorang penulis tuh seperti apa, pasti kayaknya keren banget ya, apalagi buat cerita tentang kayak menceritakan suatu kejadian dan kita tahu alurnya tuh luar biasa banget sih.
0: Oke, karena menurut aku gak semua orang tuh semudah itu mendapatkan inspirasi gitu. Kayak udah punya tujuan, oh mau begini, oh mau begitu. Nah mungkin pengalaman-pengalamannya Keja, mungkin apa sih yang sebenarnya Keja lakukan semasa SD, karena itu kan pasti dipupuknya dari kecil ya, sampai bisa menemukan ke arah mana Keja mau melangkah. Jadi kita bakal ngobrol lagi setelah kita break sebentar, dan nanti kalau misalnya teman Pro 2 mau tanya-tanya ke Keja boleh ya. Nanti teman Pro 2 boleh kirimin pertanyaannya melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodfmatara atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita break satu lagu dulu kan. Iya, karena Kezia suka yang spontan-spontan. Kayaknya aku mau cari satu lagu ini spontan tanpa uhuy. Oke, jadi jangan kemana-mana teman produk, tetap di Sore Ceria.

0: kayak tahun per dua. Sekarang kita akan mengorek informasi dari Kezia.
1: Apa sih rahasianya yang membuat Kezia menjadi seseorang atau pelajar yang sangat inspiratif gitu? Maksudnya, apakah sejak kecil Kezia tuh udah kayak disibukkan dengan les-les gitu, atau orang tuanya tuh ada dorong dan ngarahin Kezia kah?
2: Jujur ya kak, kalau les sih enggak ya, karena aku orangnya agak males dikit. Okay. Seperti anak Gen Z yang seusiaku, tapi balik lagi aku kan punya tujuan juga, jadinya aku mau gak mau harus dorong diri aku. Sebenarnya gak ada dorongan dari orang tua, maksudnya tuh buat kayak ini harus begini tuh gak ada. Tapi orang tuaku dampingin aku, orang tuaku yang nemenin aku kayak kalau misalnya kamu itu ya udah lakuin gitu. Kita tuh cuma nemenin kamu doang, kita yang support kamu gitu sih kak. Jadi aku love banget sama orang tuaku. Love you.
1: Tapi aku rasa

0: ya, rata-rata anak-anak yang punya banyak prestasi, maksudnya di berbagai bidang, entah itu olahraga, entah itu yang akademik dan non-akademik, itu rata-rata orang tua yang hanya mengarahkan aja. Maksudnya yang kayak gimana ya bilangnya, nah ini ada lomba gitu, dikenalkan dengan satu dulu, terus nanti akhirnya anaknya kayak oh ya mau ikut sendiri, lama-lama orang tuanya cuman kayak mama papa bayar.
1: Betul. Iya, betul-betul banget.
0: Nah, kalau untuk menulis sendiri nih, kan sebenarnya menulis itu menurut aku enggak mudah ya. Kayak kita tuh benar-benar harus menulis dengan memikirkan alurnya, poinnya, di mana mungkin klimaks cerita yang kita buat. Itu tuh gimana caranya Kezia belajar untuk mengolah itu, apakah ada guru yang mendampingi atau karena Kezia udah belajar banyak buku gitu.
1: Kalau aku sih cari inspirasi dari buku-buku sih Kak, kayak misalnya untuk konfliknya ini, untuk klimaksnya ini, dan untuk pembukaannya juga ini. Sebenarnya untuk guru paling ada yang ngarahin juga waktu lomba kemarin itu. Tapi ide kebanyakan pure dari aku, karena aku tuh gak tahu kenapa ya Kak. Misalnya nih udah tentuin ide A, tapi tiba-tiba balik ke B, terus habis itu lanjut lagi ke C, kayak bingung banget ini harus gimana gitu kan. Jadinya ya udah, jadinya guru aku yang ngarahin, ngasih pendapat lah gitu, ngasih pandangan gitu sih Kak.
0: Oke, karena memang kita tuh saking ininya ya, saking imajinatifnya.
1: Iya betul.
0: Kayak semua tuh mau dimasukkan gitu ke dalam
1: betul.
0: Cerita.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bingung gimana ya mau ditamatinnya. Tapi akhirnya dari situ Kezia belajar gitu ya, mana yang perlu ditulis dan yang
1: iya benar-benar.
0: Gitu ya. Oke. Nah, aku mau tanya untuk yang FLS 3N kemarin, kamu nulis cerpen tentang apa?
1: Kalau untuk tingkat kota dulu ya Kak, untuk tingkat kota Mataram, karena ini dari dinas kan, dari pusat gitu, dari Puspernas, yang dari dianya itu kasih tema gitu, ada 3 tema, tapi yang aku paling ingat tuh, yang aku pilih, yaitu tema tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang dimana itu merupakan program dari Kemendikdasmen, biar sesuai gitu loh Kak jalannya. Jadinya aku olah kan yang kayak wah, yang biasa, yang gak biasa dari orang-orang tuh apa. Ternyata aku bisa ngolah 7 kebiasaan anak Indonesia itu menjadi sebuah kayak cerita fantasi yang dimana gak ada di dunia nyata, tapi tentang poin-poinnya ada di dunia nyata. Jadinya aku ngebuat kayak kerajaan gitu yang harus nyelesain 7 misi kebiasaan baik gitu sih Kak.
0: Oh, seru banget deh. Itu berapa halaman tuh habisnya?
1: Kalau halaman seingat aku, wah itu 6 halaman sih Kak. Tapi sebelum-sebelumnya, karena aku bingung banget nih nentuin alurnya kayak gimana, itu tuh 11 halaman Kak.
0: Oh, wow.
1: Iya bener.
0: Itu gue kurang cerpennya tuh panjang sih.
1: Betul, karena imajinasiku bener-bener membludak banget sih waktu itu. Kayak bener-bener semuanya aku mau masukin.
0: Oke, tadi kan Kezia sempat bilang gini, eh aku pingin jadi penyiar gitu kan. Tapi aku lihat kamu juga berbakat jadi penulis. Kayak kamu emang gak pingin bikin novel?
1: Kalau novel sih pengen ya Kak, tapi kayaknya untuk belakangan ini pengen banget jadi penyiar.
0: Oh, gara-gara apa tuh kamu?
1: Iya, gara-gara Kak Yaning dong tentunya. Aku tuh kayak ngefans sama Kak Yaning.
0: Iya, malu. Jangan denger ya, tolong berdoa. Thank you loh. Aku harap kamu bisa mengejar cita-cita kamu.
1: Amin.
0: Karena di sini kita juga ada wadahnya untuk menulis. Jadi kita tuh ada ditugasin setiap bulan untuk produksi iklan, ILM itu iklan layanan masyarakat. Ada juga filler, itu biasanya kalau filler isinya tentang pengetahuan, kayak misalnya kenapa pelangi bisa tercipta. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, sama drama radio. Tapi drama radio ini selain nulis, kita tuh juga harus produksi kayak ngedit-ngedit audionya, kayak gitu. Jadi, aku rasa kalau kamu di sini tepat banget sih.
1: Mau.
0: Nanti gini, langsung mikirin kuliahnya, nanti SMA-nya masuk mana, kuliahnya masuk jurusannya ilmu komunikasi.
1: Oke, waduh.
0: Terus nanti emang sekarang tuh tesnya lewat P3K. Jadi, daftarnya Mas, aku yakin dengan segudang prestasi yang kamu punya peluang yang sangat besar untuk masuk.
1: Ya ampun, amin.
0: Nanti tetap keep in touch aja biar aku bisa kayak
1: siap.
0: Udah nggak kayak gitu prosesnya. Oke, nah terus di sini juga kamu ikut Olimpiade Literasi Kebangsaan tingkat provinsi dan dapat juara 1. Kalau aku boleh tahu itu kayak gimana sih Olimpiade Literasi Kebangsaan ini?
1: Olimpiade Literasi Kebangsaan ya, yang aku ikutin kemarin sih mencakup 4 pilar ya Kak. Kayak dia tuh materi-materinya tuh kayak lomba cerdas cermat 4 pilar Itu tuh tapi versi anak SMP dan SMA gitu. Itu tuh mencakup kayak Pancasila, terus juga Undang-Undang Dasar, terus juga kewarganegaraan, intinya tentang mencakup pelajaran PKN gitu. Jadi di situ tuh pengetahuan kita tentang negara itu tuh diuji gitu.
0: Oke, berarti kamu punya pemahaman yang cukup dalam tentang negara ini ya.
1: Betul.
0: Pengetahuan iya tentang ideologi negara kita.
1: Iya.
0: Oh wow, maksud aku tuh kayak sekarang pun mungkin anak-anak tuh banyaknya gak hafal Pancasila. Kayak maksud aku, emang di upacara gak dibacain? Kan dibacain ya harusnya.
1: Kayaknya ya kak, pas upacara mereka tidur deh.
0: Wow, mungkin badannya di situ, otaknya di mana?
1: Iya bener, gitu, masih ya. Pagi kayak, aduh masih ngantuk.
0: Iya kan lebih awal biasa kalau upacara.
1: Bener,
0: kan?
1: Betul.
0: Wow, nah berarti kemarin tuh kayak cerdas cermat tingkat SMP tuh mirip kayak yang kemarin sempat viral gara-gara artikulasi.
1: Iya, itu ya? Bener. Tapi ini versi disoalin gitu, jadi versi secara tulis begitu.
0: Oke, jadi itu ada kayak kisi-kisi kurang lebih pertanyaan.
1: Iya, benar.
0: Wah, seru banget. Aku harap ini lomba-lomba kayak gini dibanyakin deh biar makin banyak anak-anak yang mau belajar lebih banyak soal pengetahuan kebangsaan gitu tuh.
1: Betul.
0: Keren banget. Nah, ini kita balik lagi ke tugasnya Kezia sebagai bintang sobat SMP di Kota Mataram. Nah, karena Kezia yang terpilih, ada enggak sih proker-prokernya mungkin atau tugas-tugas yang diberikan untuk Kezia?
1: Oke, kalau tugas sebagai bintang sobat SMP yang pernah aku bilang di awal tadi, aku harus menjadi role model atau contoh dari teman-teman sebaya aku, buat teman-teman sebaya aku. Kayak misalnya nih, menjadikan aku, diri aku sebagai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila yang dimana harus toleransi, harus menghargai, dan juga tentunya rukun sama teman. Dan juga menjadi bintang sobat SMP itu adalah suatu kebanggaan karena dari 4.000 peserta yang mendaftar itu hanya terpilih 72 orang dari 36 provinsi.
0: Wow,
1: iya, jadi ya. Satu provinsi itu ada dua perwakilan gitu. Dan aku puji Tuhannya lolos dan aku mengemban tugas yakni sebagai kayak jembatan gitu antara program dari Kemendikdasmen Direktorat SMP. Misalnya nih programnya tentang rukun sama teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau mungkin MPLS ramah yang pernah kita selenggarain kemarin. Itu tuh aku harus menyalurkan itu ke teman-temanku, jadi mereka tahu nih apa sih sebenarnya yang di sekolah itu yang kita lakuin selama ini. Ini tuh apa, jadi bisa menambah wawasan bagi mereka, begitu sih kak.
0: Bagus banget sih, karena gimana ya bilangnya ya, anak-anak kayak yang baru-baru masuk SMP tuh biasanya kayak merasa kayak, wah aku paling tahu, aku paling tahu. Jadi agak bandel, susah banget untuk dikasih tahu, apalagi untuk rukun sama teman.
1: Betul.
0: Pasti ngerasa diri hebat, terus ada bullying.
1: Bener.
0: Juga. Wow, kalau di pandangannya Kezia sendiri nih sebagai sesama anak SMP tuh kayak gimana? Apa sih yang bikin mereka tuh suka ngebully temannya?
1: Biasanya ya kak, yang pernah aku baca dan aku lihat sendiri di kondisi anak-anak seusia aku itu, yang pertama itu karena dia memiliki masa lalu yang kelam, yang dulunya dia jadi dia dulu tuh pernah sering dibully gitu sama temannya. Jadi ketika dia udah gak dibully lagi, dia jadi kayak balas dendam gitu loh, kayak gue harus bully ini karena gue dulu pernah dibully gitu. Biasanya sih gitu. Terus yang kedua, karena lingkungan teman itu berpengaruh banget sih kak. Dimanapun kita berada, jika teman-teman kita tidak membawa pengaruh baik, membawa dampak yang positif, tentunya kita akan jadi ngikutin arus mereka yang negatif. Jadi itu ngebuat kita kayak mau-mau gue, hidup-hidup gue, begitu sih kak. Dan yang ketiga, karena biasanya ini agak sedih dikit, biasanya karena kurangnya peran orang tua sebagai membimbing kita, jadinya kita tuh kurang kasih sayang dari orang tua kita, sehingga kita tuh mencari jati diri atau validasi dari orang lain begitu, supaya kita merasa hebat gitu.
0: Wow, emang agak sedih sih. Tapi untungnya sekarang itu banyak program pemerintah yang mengajak orang tua tuh untuk lebih memerankan dirinya.
1: Bener.
0: Sebagaimana seharusnya, kayak mengantar anak MPLS di hari pertama.
1: Betul, betul.
0: Terutama untuk bapak-bapak.
1: Iya, bapak-bapak
0: ya, karena negara kita nih fatherless.
1: Iya, bener banget.
0: Bener-bener fatherless-nya nih presentasinya sangat tinggi. Nah, kalau Kezia sendiri nih, dengan begitu banyak yang sudah Kezia raih, apa peran ayah yang paling berdampak di Kezia, yang Kezia rasain?
1: Aduh, semuanya sih kak, tapi yang paling berdampak ya ini. Yang paling berdampak yaitu kehadiran ayah, dimana contoh kecil aja sih kak, kayak misalnya nih, aku ketika ikut Bintang Sobat SMP ini kan harus ngeluarin effort banget nih kak. Mm-hmm. Apalagi kayak kita tuh harus buat video, kita harus tag video, dan tentunya peran ayahku ini benar-benar, walaupun mungkin kelihatannya kecil, tapi ini berdampak besar. Mm-hmm. Yaitu dia tuh setia nganterin aku, jemput aku mau sejauh apapun itu. Dan aku tuh gak dibolehin buat kayak misalnya keluar sendiri tuh gak boleh. Jadi harus ada ayah yang nganter. Begitu sih kak.
0: Oh, memang support itu sangat ini ya, memberikan efek yang plus banget. Bener. Buat kita ya. Aku ngerasain yang sama. Setiap aku lomba nyanyi, papaku selalu ada, karena dia yang jadi pengiringnya. Jadi dia mengawasi.
1: Lucu.
0: Bukan dari depannya, mengawasi dari belakang.
1: Iya gak apa-apa.
0: Buat salah apa lagi anak ini ya.
1: Tapi gemes loh kak, gemes.
0: Iya, jadi kayak support ayah itu memang benar-benar ngebentuk mental anak.
1: Iya benar.
0: Ya. Jadi kita gak ngerasa takut gagal karena yaudah selalu ada orang tua kita yang mendukung di belakang. Kalau menurut kamu gimana, orang tua yang ambisius, yang memaksa anaknya, mendorong anaknya untuk kayak harus selalu berprestasi, kalau misalnya gak menang anaknya dimarahin?
1: Kalau menurut aku ya kak, sebaiknya sebagai orang tua itu cukup hanya mengarah saja, karena gimana pun kita itu sebagai anak juga memiliki sinarnya masing-masing, dimana kita tuh seharusnya tahu kita mau jalan kemana. Misalnya nih, aku kan suka banget mengimajinasikan nih. Tentunya kalau misalnya aku mau nulis, ya udah biarkan aku menulis dengan ideku. Jika aku dipaksakan misalnya belok arah ke seni, misalnya ngelukis, aku paling gak bisa lagi ngelukis. Nah ketika aku dipaksakan itu, otomatis itu ngebuat mental aku down, dan kayak ngejalannya tuh jadinya terpaksa, dan hasilnya pun gak bakal bagus gitu. Jadinya disitulah peran orang tua yang dimana harus mensupport, bukan harus kayak boleh emang kita tuh menaruh harapan besar kepada anak, tapi tidak seharusnya orang tua itu justru kayak menekan anaknya gitu. Takutnya ntar anaknya down, terus habis itu udah gak bisa jadi apa-apa. Begitu sih kak.
0: Mungkin jadi redup gitu ya semangatnya.
1: Iya bener.
0: Karena ngerasa orang tuanya gak support, gak mau, gak percaya gitu sama kemampuan anaknya.
1: Bener.
0: Itu benar-benar sakit banget.
1: Bener.
0: Aku punya beberapa temen yang sebenarnya dia tuh punya potensi besar di bidang seni gitu, tapi banyak orang tua yang zaman dulu tuh memandang kalau seni itu gak mendatangkan kehidupan untuk kamu, gak bisa menjamin kamu akan misalnya sukses atau kaya raya gitu. Kayak merasa jadi pegawai adalah jalan, adalah kunci gitu kan. Nah jadi akhirnya mereka tuh kehilangan arah untuk diri mereka sendiri. Oke, mereka kerja tapi kayak robot gitu loh. Kayak zombie, cuma datang, kerja, pulang. Kehilangan sparknya jadinya. Tapi aku bisa merasakan spark yang sangat luar biasa dari Kezia.
1: Wah, aku tersibuk malu nih.
0: Dan memang kamu benar-benar salah satu anak SMP yang patut dicontoh, karena punya pola pikir yang baik, karena punya semangat yang positif, dan berani speak up gitu. Maksudnya untuk hal yang seharusnya diperbaiki, ini harus diperbaiki ya teman-teman, tapi dengan cara yang baik, in a good way.
1: Aduh, aku malu.
0: Dunia sangat indah kan ya,
1: iya,
0: dengan saling apresiasi dan
1: betul,
0: memuji begini.
1: Betul, terima kasih Kak Yani, I love you.
0: I love you too. Oke, okay. Jadi karena waktunya udah menipis, kita ke pertanyaan teman Pro 2.
1: Boleh
0: ya. Oke, okay. Jadi pertanyaan yang pertama. Ada yang mau tanya, kak jujur aku tuh pingin banget ikut lomba-lomba, tapi aku tuh tidak pede. Dari manakah datangnya kepedean Kak Kezia?
1: Untuk pede ya, sebenarnya itu tuh harus dilatih. Karena mau gimana pun, kalau misalnya kita gak pede, gak bakal berkembang. Jadi kalau misalnya tips aku ya, supaya aku pede, yang pertama adalah apa ya, jujur aku tuh paling pede banget kalau misalnya disuruh apa ngapain itu harus mau gitu. Jadinya kalau misalnya harus pede tuh ya harus mau, maksudnya tuh ketika kita mau berkembang kita harus pede. Pokoknya jangan takut, jangan minder, jangan takut kalau misalnya ini gak sesuai ekspektasi. Misalnya nih ikut lomba tapi takut kayak ih bakalan menang gak ya, ih aku takut banget. Gak boleh, karena mau gimana pun kalau kita ikut lomba ya udah kita kerjain semampu kita, sebisa kita, dan semaksimal mungkin. Karena untuk hasil itu di belakang, karena proses yang lebih baik itu adalah kunci.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena proses itu yang paling penting.
1: Iya, benar.
0: Orang terlalu fokus sama hasilnya sampai enggak mikirin prosesnya. Kayaknya juga maksudnya Keisha tuh ekspektasi tuh yang bikin kita jadi malah tertekan.
1: Iya, gitu benar, ya. Kak.
0: Enggak enjoy gitu. Jadi tuh. Enjoy aja, ikut aja.
1: Iya, enjoy aja, guys. Enjoy aja.
0: Oke, pertanyaan berikutnya. Kak Keisha, aku lihat-lihat sibuk banget ya kayaknya kegiatannya setiap hari. Gimana cari Kak Keisha atur waktu? Kalau main biasanya Kak Keisha ngapain?
1: Atur waktu dan main, oke. Sebenarnya aku untuk atur waktu sih masih agak belajar-belajar dikit ya Kak. Gimana cara aku belajar, yakni aku memprioritaskan antara sekolah, Bintang Sobat SMP ini, dan juga main. Dimana aku harus prioritaskan, misalnya hari ini nih aku ada siaran radio nih sama kakak. Ya, terus juga aku ada sekolah juga. Tapi kan yang paling penting kan ini, ketemu Kak Yaning. Jadinya aku harus bisa menjadwalkan waktu aku gitu sih. Harus pintar-pintar atur waktu, guys. Karena atur itu waktu itu adalah uang.
0: Wow. Mau menanamkan pola pikir ini sejak SMP adalah sebuah manifesting.
1: Iya, manifesting. Betul.
0: Iya, karena semua orang tuh bisa ngatur waktunya. Maksudnya tuh kayak apa yang menurut mereka nyaman untuk mereka, ya akhirnya itu yang diprioritaskan. Kayak misalnya, bener. Oh, aku sukanya main, nyamannya main. Jadi aku mau main aja gitu ya, enggak mau belajar. Tapi bagus, Keisha ini adalah contoh yang sangat baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa rencana Kak Keisha ke depannya? Apakah mau ikut lomba-lomba seperti Bintang Sobat SMP lagi kah? Atau mau lebih banyak menulis kah?
1: Kalau aku, rencana ke depanku sebenarnya karena ini Bintang Sobat SMP ya Kak, menjadi role model. Otomatis aku tuh paling suka banget menjadi contoh buat teman-teman aku. Menjadi rumah buat teman-teman aku tuh aku paling suka banget, kayak ayo sini sama aku gitu. Karena aku punya planning dari kecil, dari SMP aku mau menjadi rumah. Otomatis ketika SMA, ntar ada namanya Duta SMA, itu aku mau ikut sih Kak. Karena itu 11-12 sama Bintang Sobat SMP, menjadi role model bagi teman sebaya, begitu sih Kak.
0: Wow, kata aku hidup kamu sudah sangat ini ya, punya planning sampai ke depan banget gitu. Dan itu bagus banget. Aku salut dan
1: terima kasih.
0: Apresiasi Keisha dengan semua usaha dan juga niatan kebaikan dalam dirinya itu loh. Karena enggak semua orang tuh bisa mengayomi. Tapi jiwa keibuan kamu sudah ada sejak dini.
1: Wow.
0: Aku harap semoga semua planningnya bisa berjalan dengan lancar. Sekalipun mungkin ada yang di luar rencana Keisha, mungkin ada yang lebih besar lagi. Percayalah Keisha, masa depan kamu sangat cerah.
1: Amin, ya ampun, amin.
0: Nanti aku tunggu lagi, tapi jangan tunggu sampai SMA dulu. Kayak kalau misalnya ada lagi nih tahun ini, yuk datang lagi gitu.
1: Boleh,
0: kan,
1: boleh.
0: Sering-sering aja siaran ke Produa, kita seneng kok.
1: Yeay.
0: Dan juga terima kasih untuk Keisha yang udah sempetin waktunya menjadikan Produa prioritas hari ini ya.
1: Terima kasih banyak juga buat Kak Yaning karena sudah menjadi host dan juga role modelku.
0: So happy, sama-sama dengan senang hati. Nanti tahun Produa juga pasti akan ketemu lagi dengan Keisha dengan prestasi-prestasi barunya. Dan juga semoga hari ini bisa menginspirasi teman Produa ya. Akhirnya kalau gitu kita harus pamit nih Keisha sama teman Produa, selesai. Tapi kita harus mengakhiri sore ceria hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman Produa yang udah dengerin dan juga tanya-tanya di sore ceria hari ini. Dan semoga kita semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu Yaning dan juga Keisha pamit. Setelah ini bakalan ada English Corner, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap di 104,2 FM, Produa dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: good afternoon teman Pro 2. So happy hari ini yang bisa menemani teman Pro 2 lagi di English Corner. Yup, seperti biasa English Corner hadir untuk membantu teman Pro 2 supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih santai dan pastinya sangat useful atau berguna, karena yang kita bahas adalah kegiatan kita sehari-hari. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang minggu lalu apa ya? Minggu lalu itu pokoknya ya sore juga ya, pokoknya sama Pak Maskur. Nah, kali ini kita juga bahas sesuatu yang pastinya lekat dengan teman Pro 2. Setiap orang pasti punya hal yang suka untuk dilakukan ya, kayak pokoknya kalau ngelakuinnya tuh happy terus bawaannya. Apalagi kalau bukan hobi. So, hari ini kita bakal bahas tentang hobbies ya. Hobi ada banyak banget, dari yang biasa sampai yang enggak biasa ya, teman Pro 2. Ada yang mungkin hobinya makanin tempe mentah. Nah, ada tuh temen aku kayak gitu tuh teman Pro 2 ya. Makan gak sembarang makan-makan ya. Dan tentunya sore hari ini Yaning tidak sendirian. Yaning sudah bersama dengan Bapak Guru tercinta kita, Pak Maskur.
1: Halo Mbak Yaning, halo teman Pro 2.
0: Hi again Pak Maskur.
1: I'm so happy to be here again.
0: Again and again ya. I hope you're not getting bored to meet me every Thursday. Banget nih, kayak seminggu sekali. Udah kayak anak les.
1: Udah seperti makanan kali. Harian ya.
0: Nah, hari ini Pak Maskur kita akan membahas tentang hobi.
1: Yes.
0: Pastinya wow. Salah satu hobi Pak Maskur yang Yaning tahu adalah makan kemarin.
1: Iya kah? Emang iya.
0: Makan.
1: Oh, okay. Oh iya ya. Yeah. Kayaknya enggak ada yang enggak hobi makan deh.
0: Iya kayaknya harusnya semua orang suka makan ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup?
1: Makan untuk hidup.
0: Kalau aku hidup untuk makan, kayak aku diciptakan dunia ini untuk
1: Oh my god.
0: Iya, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang hobi ya teman Pro 2. Dan biasanya kayak gimana sih Pak Maskur kalau kita mau tanyain ke teman kita, kamu hobinya apa? Kamu biasanya suka ngapain, itu tuh gimana?
1: Oke, okay. Jadi kalau untuk nanyain hobi, kita bisa pakai dua kata. Mm-mm. Jadi for the first we can say like what is your hobby?
0: Mm-mm.
1: Atau what do you like to do?
0: Oh,
1: yes, okay. Kita bisa pakai dua gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin hobinya banyak ya.
0: Mm-mm.
1: What are your hobby gitu. Mm-hmm. Jadi kalau bedanya di tubinya aja sih.
0: Okay.
1: Kalau nanti pada saat ada anak-anak atau lawan kita bicara pingin bilang, misalkan dia cuma nyebut only one, my hobby is singing gitu. Jadi pakai is kalau dia hobinya banyak, like my hobby are singing or dancing.
0: Oke. Yes. Kita pasti pakai R.
1: Yes.
0: Hobi kita banyak soalnya. Oke, biar kita lebih fun hari ini, boleh can you tell me what is your hobbies? What are your hobbies?
1: Okay, I have so many hobbies.
0: Yeah.
1: For the first, like you know, by then I like listening music so much. Mm-hmm. And singing.
0: Singing.
1: Nanti kita bisa join. And like traveling, I like so much traveling. Ya, banyak makan sih juga.
0: Makan itu harus masuk di dalam list kita.
1: Yes, betul.
0: Oke, nah jadi itu tadi cara kita untuk menanyakan gimana sih atau apa sih hobi kamu gitu ya Pak Maskur ya. Dan untuk hari ini seperti biasa kita akan main sedikit games ya. Kayak pilih mana yang kamu suka gitu. Tapi kita gak main berdua hari ini karena ternyata rame banget.
1: Kita main berempat ya sekarang ya, oh my god.
0: Berlima di sini teman Pro 2. Kita boleh kenalan dulu gak sih dari pojok sana?
1: Oh yang paling ganteng.
0: Aduh, namanya siapa? Siapa namanya?
2: Fairo Elfat Prawira.
0: Oke, biasa dipanggil?
2: Fairo.
0: Oke, and then?
3: Amatar Kencaya.
0: Deketin mic-nya. Bisa lebih deket ya?
3: Amatar Kencaya.
0: Oke, dipanggilnya?
3: Arkan.
0: Arkan. Oke, ada siapa lagi?
4: Ahmad Zakan Fawazi.
0: Dipanggilnya?
4: Zapa.
0: Zapa.
1: Paling beda
0: Zapa,
1: kan?
0: Airo, Arkan sama Zapa.
1: Zapa ya. Okay. Coba ulang. What is your full name?
4: Ahmad Zakwan Fawazi.
1: How can I call you?
4: Zapa.
0: Okay. Sama-sama Pak gurunya mau dia menjawab ya teman Pro 2 ya. Oke, so games yang bakal kita mainin hari ini itu kayak Ning bakal kasih beberapa pilihan. Ini bisa jadi hobi-hobinya kalian bertiga sama Pak Maskur juga ya. Yes. Jadi nanti pilih salah satu tapi harus jawab cepat. Enggak boleh ikut-ikutan temennya.
1: Enggak boleh lama-lama mikir ya.
0: Enggak boleh lama-lama mikir kayak 1 2 3 langsung gitu ya. Oke, kayak Ning coba yang pertama dulu. Reading or watching movies? Watching. Two,
1: oh, ada.
0: Three.
1: Oh, ada itu juga.
0: Oke, watching. Oke, siapa watching. Yang reading?
3: Reading.
0: Reading.
1: Beda ya. It's different with us, Mbak Yaning.
0: Kita maksudnya watching movies.
1: Enggak, ya. Nanti mereka kalau udah besar mereka
0: ini. Iya, baguslah literasinya nanti ya. Oke, football or badminton?
4: Football.
0: Oke, langsung dijawab aja deh.
1: Enggak usah pakai, enggak usah pakai 1 2 3 ya.
0: Iya, oke, kita ulang lagi. Okay. Football or badminton?
1: Badminton.
3: Football.
0: Football.
4: Football.
0: Oke, badminton ya. Yes. Sesuai usia soalnya kalau badminton.
1: Iya, yes, okay. Benar ya kan?
0: Coffee or tea?
1: Tea.
4: Tea.
0: Tea. Oke, semua teteh-teteh ya. Beach or mountain?
1: Mountain.
4: Beach.
0: Mountain. Oke, pantai sendiri. Kita satu tim, kita satu tim. Apa-apa kamu gak sendiri?
1: 3-3 lawan 2, tetap kalah.
0: Pakai sendiri, tim 2, Pak. Oke, singing or dancing?
1: Singing.
4: Singing.
0: Singing. Eh, siapa tuh tadi yang mau bilang dancing tuh?
1: Sekarang kita praktekkan langsung.
0: Iya. Oke, morning exercise or evening walk?
1: Evening walk.
3: Evening walk.
4: Evening walk.
0: Apakah karena kalian tidak mau berlari?
1: dia ngikut gurunya. Dia ngikut gurunya itu.
0: Oke, kita bahas satu-satu ya. Uh-huh. Tadi banyak yang jawab reading. Why you love to read, guys?
3: Because I love history.
0: Oh, you love history. History of Indonesia?
3: Yeah.
1: Everything,
0: or,
1: I think.
0: Or anything else?
1: Yeah.
3: Yeah.
0: About World War
3: G30 SPKI.
0: Wow, it's so hard sih. Aku pun enggak sepaham itu sebenarnya. Nanti kita minta Arkan yang cerita.
1: Ah, benar ya, kan? Selesai ini 2 jam.
0: Selesai langsung 2 jam.
1: Pakai bahasa Inggris cerita.
0: Waduh, langsung ya. Oke, okay. And then sisanya enggak jawab watching movies ya. Oh, kalian juga baca. Kalau Fairo baca apa biasanya? Bisa ditarik mic-nya?
1: Mic. Ya.
0: Yeah. Baca apa biasanya? Komik kah?
3: Komik.
0: Mm-mm. Ada lagi? Baca buku pelajaran. aduh geleng dia tuh lazy. PR anak tuh lazy. It's okay, it's okay. Terakhir, suka baca apa?
4: Komik.
0: Oh, komik. Berarti rata-rata baca tapi yang masih bergambar, yes. Gitu ya. Nah, kalau Pak Maskur nonton apa nih biasanya?
1: Telenovela. No,
0: Marimar.
1: Oh my god. No, I like suka movie, international movie I like, and you know Dracit?
0: Oh yes, my mom watching it every day.
1: Every
0: like,
1: day ya?
0: Everywhere.
1: Yeah. Oh my god. Berarti like sekarang lagi famous banget ya in Indonesia.
0: Yeah. Ding, do you agree ding, with ding, that? Ding. I don't watch Dracin right now, but drama Jepang.
1: Oh, drama right Jepang now. Ya.
0: I will give you a title of drama Jepang yang aku tonton ya, Pak ya. Oh. Itu seru banget sih.
1: Oh my god, tentang apa itu?
0: Ini adalah sebuah misteri kebakaran rumah. Tapi beneran.
1: Kalau aku sukanya yang ini, yang ada ya tiba-tiba batu giok. Terus nanti dia ditawar sekian miliar.
0: Oh gitu. Ya, batu giok ini banyak sekali yeah. Kalian lihat di iklan-iklan,
1: yes, kan?
0: Ya. Bener lagi. Oke, terus ada juga milih football. Nah, kalian biasa satu tim gak nih main footballnya?
1: Mereka satu tim. Itu tau Mbak Yaning, mereka hobinya itu main bola di... Kalau di sekolah itu, pokoknya kalau ada jeda waktu sedikit itu pasti football.
0: Football.
1: Yes.
0: And then you do badminton.
1: Nanti ajarin mereka badminton, enggak, football tetap katanya gitu.
0: Oh, they love football so much berarti,
1: yes.
0: Ya. Kayak laki banget mungkin gitu kalau football.
1: Ya. Jadi kayak kalau enggak football itu kayak enggak ini. Kayak tanpa mereka itu enggak ada gitu. Yeah. Kalau enggak ada football itu.
0: Pasti masuk kelas udah keringetan, yes. Gitu ya. Wah, biasa anak laki gitu ya. Tadi ada juga ya, beach or mountain. Nah, suka mendaki gunung nih siapa? Nih suka mendaki gunung nih. Gak ada, semuanya gak ada. Sukanya pergi ke pantai.
1: Mungkin dia suka ketemu bule.
0: Aduh, atau mungkin
1: like,
0: suka
1: No, like practice their English, ya kan?
0: Iya,
1: kan, Fire? Yeah.
0: Oh ya, you ever talk with a tourist before?
2: No.
0: Jujur sekali dia. Oke, yang terakhir deh ini dari pilihannya singing or dancing, and everyone choose singing. Mm-hmm. What is your favorite song, Dan? What is your favorite song?
1: Ed Sheeran katanya.
2: From Justin Bieber.
0: Oh, what is it?
3: Beauty and a Beat.
1: This is my favorite song. It's a Beauty and a Beat. Langsung nanti kita langsung itu ya.
0: Sama apa?
2: Baby.
0: Oh, baby.
1: Oh my god.
0: Ntar kita lihat ya lagu-lagunya ya. Oke, okay, kalau Fairo suka lagu apa?
2: Fit Don't Fail Me Now.
1: Oh,
0: agak berat ya. Terlihat coba ada lagunya di sini kan. Oke, okay. Tadi siapa namanya? Aku lupa. Biasa short term memory.
1: Zafa.
0: Zafa suka lagu apa, Zafa? Apa lagu-lagu game mungkin?
1: Itu yang ini yang sering viral di TikTok.
0: Yang viral di TikTok apa
1: kicau,
0: tuh?
1: Kicau mania itu.
0: Oh ya, really kah? Wow.
1: Itu kalau saya sudah kalau sudah tren itu lagi kicau mania itu langsung sudah ribut.
0: Oh, langsung main semuanya. Oke, okay. Kalau Pak Maskur, what song do you like?
1: I like Ed Sheeran. And Justin Bieber, Sing with Arkan. And Taylor Swift. So much, I think. If I mention one by one,
0: nanti kita datangkan semuanya.
1: Nice. Ada di depan saya ini.
0: Wow. Siapa yang mana?
1: Anda.
0: Oke, nah kalau gitu itu tadi beberapa obrolan kita seputaran hobi ya. Yeah. And then if you guys teman Pro 2 also have your own hobbies, you can tell me ya by WhatsApp. Kamu bisa WhatsApp aja Yaning dan kasih tahu hobi kamu apa. But please mention in English. Oke. Okay? Karena kan hobi banyak banget ya, Pak Maskur ya. Salah satunya tuh
1: And by the way, Mbak Yaning, what is your hobby?
0: Oh, I love singing, I love dancing, I love swimming.
1: Oh my god.
0: And then
1: jogging.
0: No, I hate jogging, but I love walking.
1: Okay. Yeah. Why?
0: Cycling. Also, I love to watch movie.
1: Oh my god. How about climbing? Do you like it?
0: I'm afraid of highness.
1: It's so hot, yeah.
0: Yeah. Jadi karena takut tinggi, so I don't like to climbing.
1: Oh my god. Yeah.
0: Nah, di sini ada beberapa kata nih, Pak Maskur, yang harus kita pelajari untuk menambah vocabulary kita dalam bahasa Inggris yang mengenai hobi. Jadi kayaknya Pak

Okay, teman Prodo, you're still listening to English Corner with Yaning, Pak Maskur, ada Fairo, terus ada Arkan, ada juga Zafa. Okay. Selalu melupakan satu nama ya. Okay. Dan kita bakalan main sedikit quiz ya di sini.

0: Okay, this is the last session untuk English Corner ya, teman Pro 2. Karena kita udah ngobrol banyak banget tentang hobi. So, I want to ask you, Pak Masker, because you are a teacher ya. So, you know how to teach, how to, you know, perkembangan anak-anak tuh harusnya seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Maskur, perlukah remaja mengetahui apa hobinya?
1: Yes, of course, Mbak Yani. Because it's like, know what is our hobby, and then kita itu kayak di mana sih ininya itu sangat penting, karena nanti ini it's very relate for the next generation. I mean next time gitu. For example, like Bayaning, misal hobinya itu ngomong-ngomong, mungkin kayak guru bilang cerewet dan sebagainya, tapi it can make like give us like money kan gitu kan. Jadi kayak we have like benefit from our hobby. Jadi bisa nanti menjadi penyiar kayak gitu. Terus senang misal for example like senang singing, terus tiba-tiba suaranya kan bagus tuh, bisa jadi singer nanti kan.
0: Oke, jadi sepenting itu, karena maybe it can be a profession for them gitu ya.
1: Yes, it give the benefit for them.
0: Yes, oke. Kalau dari segi prestasi gimana? Kalau kita punya hobi tuh biasanya bikin kita jadi berprestasi nggak sih?
1: Yes, sangat. Jadi kayak for example like it's the fact, I mean like it's the truth in SD 2 Cakra. Many student over there like they like kayak boxing gitu. Okay. Nah, itu hobinya gitu. Jadi nanti itu bisa membawa nama baik keluarga juga, bisa membawa nama baik sekolah untuk menuju ke tahap-tahap berikutnya, misal nanti ke tingkat FLS 3N, terus ke tingkat internasional juga gitu kan. Jadi hobi itu sangat penting sih untuk anak-anak bangsa.
0: Oke. Kalau menurut Pak Maskur sebagai orang tua gitu ya, how they should support their kids?
1: Okay, for the first they have to know kayak gimana gitu ininya hobi anak-anaknya, mereka mereka suka apa. For example like kayak Mbak Yaning contohnya kan ketika masih when you are young gitu kan, pasti orang tuanya nanyain suka apa gitu kan, terus disupport. Misal sukanya vokal tuh, nanti kan dileskan vokal, terus like playing piano gitu kan, nanti dileskan, terus nanti Mbak Yaning lah nanti kedepannya akan menjadi coach gitu kan.
0: Amin.
1: Ya, jadi kayak support aja apapun yang disuka sama anak-anak, yang penting itu masih positif.
0: Oke, ngomongin soal hobi yang positif, sekarang hobi anak-anak ini adalah main gadget.
1: Oh my god.
0: What do you think about that, Mr. Maskur?
1: Oh my god, it's for me it's so bad.
0: It's so bad
1: because like
0: kumpung mukanya.
1: Iya, langsung gitu kan, langsung mukanya merah gitu kan. You know. Gitu kan. Bahkan sampai sekarang itu di sekolahan ini udah ada larangan untuk tidak membawa HP. Karena for example like pernah ini suatu kejadian itu di kelas, kita rencananya itu mau adain mereka untuk quiz bawa HP lah kan. Nanti make salah satu ini
0: aplikasi
1: untuk main games, ya malah kita dicuekin sama mereka gitu. Jadi mereka kayak main yang lain gitu, Roblox dan sebagainya, yang enggak not relate for what is our purpose in this di pembelajaran kita gitu.
0: Oke. Jadinya disayangkan.
1: Disayangkan ya. Juga. For example like my son and my daughter. Oh my god, itu efeknya tuh sangat sangat banyak negatifnya itu. Tiba-tiba mereka tuh kayak menjadi pemarah, terus menjadi kayak cepet gitu naik emosinya kalau misalkan diminta untuk ngaji atau sholat dan sebagainya gitu.
0: Waduh, tiba-tiba Pak Pastor curhat. Tapi memang benar, bahkan sekarang itu ada kecanduan gadget.
1: Iya, benar banget.
0: Dimasukkan jadi salah satu gangguan psikologi.
1: Betul. Gitu. Terus ini juga dampak, saya lihat juga beberapa di Instagram dan YouTube itu banyak sekali dampak kayak mata jadi sakit, terus tiba-tiba kayak anaknya jadi hilang ingetan dan sebagainya, yeah, banyak yang aneh-aneh.
0: Iya, yeah, jadi tolong ya adik-adik yang ada di sini, main gadget boleh tapi diatur waktunya.
1: Diatur waktunya gitu.
0: Oke, okay. Kalau gitu saran dari Pak Maskur gimana nih biar adik-adik kita, teman perdua nemuin hobi-hobi mereka.
1: Jadi pertama lihat dulu hobi kalian itu apa, kemudian nanti coba dilihat dulu lagi sekolah. Sekolah menyediain beberapa macam ekskul kan, bisa masuk aja di sana gitu. Apalagi kalau di sekolah itu kan lebih murah ya dibandingin kalau ikut dari apa beberapa cabang di luar gitu. Nanti ikut aja yang di sekolah karena jamin deh kalau sekolah itu udah meng-hire yang profesional untuk di sana gitu. Kemudian nanti kalau sudah nemuin hobinya, ikut di beberapa pertandingan atau competition untuk bisa ke level-level berikutnya gitu kan. Semakin nanti semakin naik level dan jenjangnya, otomatis nanti semakin jago juga kan gitu.
0: Iya, benar banget. Dan jangan takut mencoba hal baru.
1: Betul, jangan takut coba hal baru, jangan takut salah. For example like with English kan, ya udah just do it aja gitu kan.
0: Oke, okay, are you guys do you guys have a hobby to speak in English maybe guys?
1: Do you like speaking English? How about you, Pairo? Do you like English?
2: No. But
0: your English is so good.
1: Ah, karena dia belajar di jendela ilmu.
0: Okay. How about Arkan? Do you love to speak in English?
3: Little.
0: A little. But I can see that you are confident to speak in English. Mm-hmm. That's really good. How about Zafa?
3: No.
0: Sinta padat no.
1: Oh my god.
0: You still need to learn.
1: Yeah,
0: okay.
1: But they can understand what we say, ya.
0: Yeah,
1: iya kan? Sebenarnya bagus,
0: yeah,
1: gitu kan.
0: So basically they know, but it's not your their hobby aja.
1: Sebenarnya
0: gitu,
1: mereka
0: ya
1: suka gitu kan, cuman mungkin malu mau bilang aja ke kita.
0: Aku minggu depan disuruh ke sini. Aduh, yang jelas hari ini ya kita mau ngingetin teman perdua kalau your hobby may become your future career if you keep learning and practicing ya. Nggak ada apapun yang sia-sia di dalam hidup ini. Yang penting terus diasah dan serius menjalani.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi kalau begitu seperti biasa karena sangat menyenangkan ya English
1: menyenangkan
0: Corner
1: banget ya kalau saking ngomongin hobi.
0: Saking seru obrolannya, topiknya, dan juga belajar bahasa Inggrisnya. Jadi
1: betul,
0: waktunya gak kerasa berlalu.
1: Iya bener. Bahkan mereka ngomong bilang tadi, cepet banget.
0: Iya, cepet banget. Mau ditambah lagi satu jam.
1: Tambah lah 2 jam. English Corner jadi 2 jam ya.
0: Ya gak apa-apa. Nanti ya, bakal gitu ikut di minggu depan ya. Oke, okay. Okay, mau mereka. Dan nomor 2 kamu juga bisa join ya untuk kasih tahu hobi kamu apa ke Yaning. Kamu bisa kasih tahu nama kamu apa, hobi kamu apa, dan kenapa suka hobi itu, dan seberapa sering kamu melakukannya. Kirimin lewat WhatsApp, nanti kita bakal cek-cek ya. Dan karena waktu kita sudah habis ya, jadi English Corner harus disudahi sampai di sini, dan kita bakal ketemu lagi on the next English Corner ya, every Thursday. Terima kasih untuk Pak Maskur.
1: Sama-sama Mbak Yani.
0: Terima kasih Pak Hero, terus Arkan dan juga Zafa yang udah mau main ke sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
1: Oke, okay. Siap-siap.
0: Oke, okay deh, kalau gitu kita berlima pamit.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
3: Pro 2 104,2 FM.

Sorry teman berdua, kamu masih dengerin 104,2 FM teman terbaik kamu, dan yang masih di sini untuk menemani teman berdua. Dan sekarang kita sudah masuk di Senja Tafakur. Ya, seperti biasa, aku akan membahas sesuatu yang bisa membantu kita untuk lebih banyak merefleksikan diri, memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, dan tentunya bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bijaksana, lebih berbesar hati, lebih bersabar. Banyak PR-nya ya memang teman Pro 2 ya, kalau kita mau jadi manusia yang seperti yang diarahkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ya, mungkin prosesnya panjang dan harus ya banyak hal yang kita lalui untuk bisa mengerti, memahami, dan menguasai hal-hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin ya teman Pro 2. Yang penting kita mau terus memperbaiki diri dan terus bersemangat. Well teman Pro 2, ini bakal putarkan beberapa single religi dulu, dan nanti azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 17 menit.

Ya, teman pro 2, dalam hidup ini kita pasti punya yang namanya kekhawatiran. Lalu juga kita dihadapi dengan segala cobaan yang mungkin bisa jadi membuat kita merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk melalui semuanya. Satu kali aku pernah melihat satu konten di TikTok ya, teman pro 2, di mana di situ disebutkan kalau segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita melibatkan Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang mengambil alih atas hidup kita, semuanya pasti akan baik-baik saja. Selalu ada jalan keluar, selalu diberikan petunjuk. Yang penting sebenarnya itu adalah bagaimana kita mau percaya kepadanya, bersandar kepadanya, dan pasrah kepadanya. Karena kita seringkali sebagai manusia tuh agak egonya agak tinggi gitu, Tuhan berdua merasa kalau semuanya

bisa kita lakukan, semuanya bisa kita kerjakan. Lalu kita lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu bersedia menemani, merangkul, dan juga membantu apapun situasi yang kita hadapi.

Oke, baik teman Pro 2, karena waktu ini untuk menemani kamu di malam hari ini sudah selesai, dan harus pamit undur diri dulu, dan kita akan ketemu lagi esok hari di jam yang sama ya teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada Jazz Music, ada Music Live Chat, dan nanti ada Nadia yang menemani kamu di Jaga Malam. Jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil

di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 30 Juli 2026. Kembali bersama Lani Nadia dan berita selengkapnya.

Informasi pertama, tahun pro 2 PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat menilai potensi panas bumi di kawasan Mataloko, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pembangkit listrik, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata, pertanian, hingga industri.

Hal tersebut disampaikan General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, saat meninjau kawasan pengembangan PLTP Mataloko bersama Vice President Panas Bumi PLN, Maternikus Tigor Pak Marolop Situmorang pada Jumat kemarin. Menurut Manurung, keberadaan ya Tong Pro 2 berbagai titik manifestasi panas bumi itu menunjukkan besarnya potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Ia pun menjelaskan energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk berbagai kebutuhan industri sebagaimana telah diterapkan di kawasan PLTP Lahendong. Dan selain itu, Tong Pro 2 potensi tersebut juga dapat dikembangkan menjadi kawasan pemandian air panas atau geowisata hingga mendukung budidaya pertanian melalui greenhouse berbasis energi panas bumi.

0: Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Universitas Islam Negeri Mataram menyiapkan sejumlah program kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi literasi, kemampuan berbahasa, hingga etika komunikasi mahasiswa melalui kerjasama yang tengah dijajaki dua lembaga. Ketua Kerjasama Balai Bahasa Provinsi NTB, Bayi Ayu Chandra, itu menjelaskan ya, materi kerjasama akan difokuskan pada pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan juga pembinaan bahasa Indonesia hingga penyelenggaraan kuliah umum mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti bakal ditemani oleh Oza. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, main bola
0: ada,
1: ya.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya,
1: sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya, terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private
1: cover.
0: Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Ya, Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya. You

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku Indonesianya? Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus yaudah aku
0: siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitulah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih, udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri.
0: Rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak, jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini
1: betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih, sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak,
0: wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya, amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
2: Baru banget ini. Apa istilahnya ya, kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
2: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
2: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
2: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
2: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
2: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
2: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
2: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
2: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
2: Oh, Bapak KDM didengarkan.
0: Iya, karena udah di hook jadi

0: unik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis,
1: bener.
0: Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Apa? Bukan warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh.
1: Iya,
0: Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: apa gitu lah.
1: Right. Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
0: Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kak, tanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Musik Live Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh sini. Kali ya akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Selamat malam Jumat, Tompro 2. Hai, balik lagi bareng Nadia. Dan wow, sekarang malam Jumat lagi nih, Tompro 2. Aku menemani kamu ya. Dan seperti biasa, Tompro 2 kita ada di jaga malam. Jangan galau malam-malam. So, kamu boleh banget Tompro 2 curhat yuk. Curhatin apa aja deh yang kamu lagi alamin malam hari ini. Siapa tahu ya, aku bisa membantu kamu, bisa nemenin kamu juga buat kamu yang belum ada someone cocoknya. Tenang aja, Nadia ada di sini ya Tompro 2. Kalau kita mau curhat gimana sih itu Nadia? Itu gampang banget sebenarnya teman Pro 2. Jadi langsung aja melipir lewat Instagram kita @pro2fmmataram. Langsung tinggal DM aja di sana atau enggak bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000. Aku tungguin ya teman Pro 2, dan buat kamu juga yang udah punya aplikasi RR Digital, langsung aja dengerin dan komen-komen di live chatnya ya. Tapi buat kamu yang belum punya aplikasinya teman Pro 2, langsung download sekarang juga. Oke, kalau gitu nomor 2, kalau tadi udah dibuka oleh single dari Liodra, sekarang kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita beralih ke informasi, bukan informasi sih, kecurhatan kamu maksudnya. Oke, aku tungguin ya pokoknya sampai jam 11 malam.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Sompro 2, gak tahu kenapa ya, makin dewasa bagi aku tuh kayak, kenapa ya kopi itu ternyata sepenting itu. Kayak aku ngerasa ya ampun, ternyata kita udah setua ini. Gak tahu, kayak kenapa ya di usia segini Sompro 2 kayak aku tuh gak konsen banget ngapa-ngapain sebelum ngopi. Padahal, you know lah ya, Sompro 2 dulu tuh aku gak bisa banget ngopi. Tapi sekarang lama-lama ternyata enak ya. Dan aku takut banget sih, jujur. Kenapa takutnya Nadia? Ya takut, takut boncos Sompro 2. Karena kayaknya ketika kita butuh kefokusan, itu kayak harus ngopi dulu gak sih? Kayak baru nyampe studio kayak beli kopi dulu gak sih? Kata aku kayak, ya ampun gak bisa. Kamu relate gak sih Sompro 2? Atau kamu pernah gak sih ngerasain ini? Aku yakin kamu pasti pernah ngerasain ini sih Sompro 2. Tapi alhamdulillah deh, selamat buat kamu yang belum masuk ke lingkaran ini. Itu tandanya kamu bisa berhemat Sompro 2. Karena lumayan ya, maksudnya kayak sekali kopi 30 ribuan atau 25 ribuan ke atas lah Sompro 2 gitu. Iya, kalau dihitung gitu ya Sompro 2 per cupsnya, itu kalau kita tabungin tuh kayaknya wow, lumayan juga loh sebenarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya sayang, tapi ya sayang gak sayang. Aduh, gimana sih? Ya begitulah Sompro 2 cerita aku. Dan saatnya sekarang mungkin aku bakal bacain cerita kamu ya. Tapi masih dikit nih yang ceritain. Cerita-ceritanya aku mau tunggu sampai ada banyak dulu, baru ntar aku iniin satu-satu, aku ceritain satu-satu. Gimana kalau gitu kita tunggu dulu aja deh Sompro 2 ya, sampai ada yang cerita ya lagi ya, yang banyak ya Sompro 2. Nanti kita langsung rapelin aja semua cerita-ceritanya. Soalnya bagi aku yang baru kirim ini Sompro 2, kayak beberapa ceritanya tuh ada yang sama gitu loh. Jadi kayak iya, kesannya kayak ngulang lagi enggak sih aku ceritanya ntar. Jadi kayak ya udah, kita nunggu aja deh yang lain dulu Sompro 2. Oke, kalau gitu kita moving on lagi ke beberapa single yang ada di playlist kita. Intinya stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Oke, Tongpro 2, balik lagi bareng Nadia. Dan sekarang, ini saatnya aku bacain ya Tongpro 2 curhatan-curhatan kamu. Dan by the way, sekarang udah menempati pukul 21:45 ya. Dan artinya ini masih panjang banget sampai jam 11 waktu kamu Tongpro 2 untuk curhat-curhat. Oke, ini dari Kak Tina yang cerita Tongpro 2 kalau dia tuh lagi sedih banget karena dia udah lama banget gak ketemu mantannya dan dia gak bisa buka hati sampai detik ini katanya. Dan ketika mantannya pergi tuh rasanya kayak ada separuh jiwanya dia yang hilang. Katanya waduh, kataku kok bisa? Ya kita tapi gak pernah apa ya, gak pernah bisa ngerasain siapa yang orang rasain. Mungkin menurut kita itu too much, tapi kita gak pernah tahu apa yang dirasain orang itu Tongpro 2, jadi jangan dijudge ya. Oke, Kak Tina, kamu intinya semangat ya, dan yakin aja kalau ya itu tuh bakal selesai gitu. Mungkin ya karena awal-awal itu kayak ya udah emang seperti itu fase life after breakup tuh kayak gitu, Kak Tina. Tapi tenang aja kalau udah apa istilah kayak seiring berjalannya waktu, seiring dengan apa ya bertumbuhnya kamu, terus juga banyak kegiatan yang kamu lakukan, itu bakal ngelupain kok. Walaupun belum lupa sepenuhnya kali ya Tongpro 2, tapi at least tuh dapat mengurangi. Jadi intinya kamu semangat aja, kamu cari kesibukan apapun itu, terus ya udah kamu coba senengin deh diri kamu gitu loh. Jadi yang dulu mungkin kamu suka ngapain gitu, kayak hobi kamu apa deh, itu deh coba kamu jalanin ya, kamu kerjain hobi-hobi kamu yang dulu yang sempat udah lama banget kamu gak kerjain, gak lakuin. Coba deh sekarang kamu lakuin, kamu kerjain tuh Kak Tina. Karena itu sangat membantu gitu loh. It can help a lot untuk ya, untuk melupakan, intinya seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, tapi jangan terlalu dipush juga diri kamu Tongpro 2, intinya kayak pelan-pelan aja semuanya, oke? Dibawa enjoy aja. Life after breakup tuh emang seperti itu. Tapi kamu pasti bisa kok ngelewatin itu. Oke, Tongpro 2, semangat terus ya buat Kak Tina. Dan kayaknya curhat yang lain ya Tongpro 2 itu nanti bakal kita obrolin lagi, oke? Pokoknya kamu stay tune aja buat kamu. Dan kamu juga pengen kali ya cerita-cerita bareng aku tuh, boleh banget. Langsung aja Tongpro 2 ya. Aku tungguin sampai jam 11. Intinya tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Udah jam 10 aja nih, teman Pro 2. Yeay, masih bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Masih ada sisa waktu 1 jam ya buat kamu kirimin curhat-curhatan kamu. Oke, kalau tadi udah ada dari Kak Tina nih, teman Pro 2, dan sekarang udah ada dari Kak Fani juga nih yang cerita di malam hari ini. Wow, kayaknya di malam hari ini mostly cewek-cewek ya, teman Pro 2, ciwi-ciwi kita yang bercerita dan curhat nih. Oke, dan ini Kak Fani, dia cerita ya, teman Pro 2. Kak, aku selama PMS real, aku jadi pemarah banget. Semua-mua aku marahin. Bahkan ortuku yang gak ada salah apa-apa, aku juga marahin. Jujur, aku ngerasa bersalah banget. Tapi aku juga gak bisa ngatur emosiku setiap bulan ketika PMS ini. Aduh, Kak Fani, jujur, aku juga sama lagi sebenarnya ya. Tapi gak yang gimana-gimana sih. Tapi emang gak tahu kenapa ya bawaannya kalau PMS tuh kesel aja gitu loh. Apalagi day one menstruasi itu, gak tahu, aduh, itu mood aku hancur banget biasanya nih, Tom Pro 2. Agak hancur ya bahasanya. Tapi iya loh, maksudnya gak cuman aku aja yang ngerasain itu, Tom Pro 2 gitu. Banyak yang ngerasain juga gitu loh. Jadi kayak apa ya, emang bawaannya emang kayak gitu kali ya, Tompro 2, hormon wanita ketika PMS tuh emang kadang naik turun. Dan ya kita gak bisa ngatur, tapi ya sebenarnya tuh bisa sih kita kontrol, Tompro 2, tapi emang agak susah. Aku aja jujur hari ini tuh day 2 sih, Tompro 2, tapi dari day 1 kemarin itu mood aku lagi berantakan banget juga. Kayak sebenarnya nggak yang marah-marah banget, tapi lebih ke apa ya, bawaannya tuh sedih gitu, emosional gitu loh, Tom Pro 2. Kayak aku pengen nangis, padahal aku cuma nonton film doang itu, tapi kayak aduh nangis banget. Terus aku, yang lucunya ya, Tom Pro 2, aku buka video TikTok kan, pokoknya adalah satu video kayak gitu gitu kan, yang mana di video itu ada kayak ibu-ibu yang dia itu kayak apa ya, bikin video. Dan pokoknya dia tuh, ini ibu-ibu tuh bilang ya, seolah-olah di video TikTok kayak ini tuh kali terakhir kita tidur bareng sebelum anaknya itu jadi istri orang gitu. Jadi besoknya tuh ceritanya anaknya menikah gitu kan. Jadi kayak hamin satu nikah gitulah, atau pro dua gitu kan, mereka tidur bareng itu. Terus itu kan captionnya kayak gitu, kayak yang dia bilang ini kali terakhir dia tidur bareng gitulah sama anaknya. Nah, awalnya aku tuh kayak gak tahu kalau dia tuh mau nikah anaknya gitu. Aku kira awalnya dia udah meninggal. Mohon maaf deh, si anaknya tuh udah apa, passed away gitu ya. Awalnya aku ngira kayak gitu. Aku udah yang sedih banget gitu kan. Tapi waktu aku baca komen lah, kok pada obrol tentang nikah gitu loh. Setelah aku baca captionnya lagi, walah, ternyata dia mau nikah anaknya. Tapi yang aku gak habis pikir ya, maksudnya komen-komenan di TikTok itu, yang di video itu ya, jujur itu sedih-sedih banget. Padahal kayak biasa aja sih. Jadi rata-rata komennya itu kayak dia juga share gitu kan, intinya gimana sih pengalaman mereka gitu kan, hamil satu nikah segala macam gitu kan. Dan itu bagi aku tuh sedih banget. Aku real, aku nangis kejer sama Pro 2 baca komen itu. Kayak aku gak tahu kenapa. Itu mungkin antara karena itu day one aku menstruasi ya, jadi kayak mood aku lagi mood swing banget, intinya lagi down banget gitu kan, emosional banget waktu itu. Jadi aku real, aku nangis banget itu tuh Pro 2. Dan hari ini kan day 2 ya, aku kayak bawaannya tuh kayak gak mau ngomong gitu loh. Gimana ya sebutnya, aku gak yang marah-marah, tapi kayak males ngobrol aja gitu loh. Jadi aku tadi pagi tuh lumayan produktif sebenarnya, tapi kayak gak tahu, gak ada apa ya, gak ada keinginan untuk ngobrol dengan orang gitu loh, sama produk. Jadi kayak aku sepanjang hari, setelah aku pagi hari itu produktif, aku kayak tiduran terus, kayak leha-leha deh. Jadi aku anggap hari ini tuh ya udah hari istirahatku aja, kayak gitu.
gitu. Tapi ya kamu nggak usah merasa bersalah sih, Kak Fani. Maksudnya kayak ya udah sih, itu kan emang hormonal kita ya setiap bulan. Cuman ya balik lagi, sebenarnya itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, hal yang bisa kita kontrol, dan itu adalah di bawah kendali kita. Jadi bisa aja sih sebenarnya buat kamu untuk kontrol itu, intinya biar nggak terlalu marah, terlalu emosian misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya semangat aja ya untuk ciwi-ciwi yang ada, yang mungkin relate juga sama cerita aku, sama cerita Kak Fani. Pokoknya semangat terus ya yang lagi PMS.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tolong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan tadi aku sempat DM-DM-an nih sama Tolong Pro 2 gitu ya. Tapi katanya dia gak mau disebutin username-nya. That's okay, Tolong Pro 2. Dan kita waktu tuh tadi sih, ini kita bahas film ya. Jadi awalnya dia cuma nanya aja sih, Kak, film favorit kamu akhir-akhir ini apa? Karena dia lagi pengen nonton film, katanya kayak gitu. Tapi jujur aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka banget nonton film ya, Tom Pro 2 gitu kan. Kayak gimana ya sebutinnya, kalau disuruh pilih antara film atau buku, jujur aku lebih pilih buku karena nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Sebenarnya oke-oke aja sih film, cuman kalau film tuh aku nggak ngerti. Aku tuh gak begitu, apa ya, tipe orang gak begitu ingat betul gitu loh tentang alur film yang udah aku nonton. Ngerti gak sih? Maksudnya aku enjoy, tapi gak yang ingat semua detailnya, kayak gitu. Jadi, kan ada tuh tipe orang yang kayak misalnya udah sekelar nonton nih, gitu kan. Kayak, ih bagus banget ini filmnya gini, gitu kan. Kayak, iya, gitulah itu yang mau produk. Tapi aku tuh enggak tahu kenapa. Kayak, ya udah sekedar bagus aja gitu loh. Tapi ya udah gitu, enggak ada yang gimana sebenarnya. Dan aku juga jadi bingung aja sih kalau ditanyain film favorit kamu apa. Karena sebenarnya banyak sih dan aku kayak enggak begitu nginget film apa gitu yang aku sukain banget kayak gitu Tom Pro 2. Tapi aku ada satu film yang ini aku udah tonton lama banget, aku lupa aku nontonnya kapan waktu SMA deh kayak Tom Pro 2. Itu pun gara-gara aku suka banget sama soundtracknya. Bahkan aku baru tahu ternyata si lagu itu adalah salah satu soundtrack yang ada di film itu. Jadi ini tuh nama filmnya Notting Hill dan itu kayak film romance, tapi ini emang udah lama banget filmnya, Tom Pro 2 gitu kan. Terus yang aku suka itu gara-gara filmnya ya, gara-gara lagunya sebenarnya. Karena aku suka banget sama lagunya, yaitu When You Say Nothing At All. Ah, itu enak banget lagunya asli. Coba deh kamu dengerin Tom Pro 2 itu dari Ronan Keating, kalau gak salah. Iya, itu yang nyanyi kayak gitu ya, Tom Pro 2. Terus aku emang suka banget lagunya karena lagu tuh ada di playlist mobil aku dari aku SD, real. Kayak waktu aku SMA aku baru tahu ternyata lah dia ada filmnya nih lagu ini ternyata gitu loh. Terus ya udah aku coba nonton filmnya dan bagus ternyata. Intinya di film itu tuh kayak menceritakan tentang sebuah apa ya, kisah percintaan antara rakyat biasa nggak tahu, kayak si cowok tuh orang biasa dan ceweknya tuh adalah kayak seleb gitulah, Tom Pro 2, gimana complicatednya, gimana susahnya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya mereka berlayar juga gitu loh, walaupun emang pasti ada badainya gitu kan. Tapi aku suka aja sih sama film itu, kayak bagi aku itu indah banget dari segi apa ya, visualnya, lagunya terutama, karena aku cinta banget sama lagu itu, Tom Pro 2 gitu kan. Terus ya udah gara-gara lagu itu juga aku jadi suka film ini. Jadi nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini di sosmed aku, entah tuh di IG terus juga di TikTok, itu sering banget muncul cuplikan lagu ini, cuplikan film Notting Hill ini. Tapi yang muncul itu aja, apa gara-gara film yang aku tonton itu aja ya gitu. Aku tipe orang soalnya yang nonton nih, kalau misalnya aku nonton satu film gitu dan bagi aku dia bagus, terus misalnya beberapa hari kemudian atau kapan lah itu aku pengen nonton film lagi, aku tuh gak yang tipe orang yang cari film apa lagi ya yang bagus, enggak. Kadang kayak kalau aku bingung tuh kayak yaudah aku rewatch aja ini. Bahkan yang Notting Hill nih kalau gak salah udah 4 kalian deh aku rewatch Tom Pro 2. Bahkan kayak aku tuh udah hafal apa ya, kayak scene-scene-nya gitu loh. Jadi kayak tiap abis scene-nya ini, oh yang ini nih abis nih, kayak itu kayak udah hafal alurnya. Tapi gak pernah bosan gitu loh. Gak tahu kenapa aku suka banget. Tapi gak cuma film Notting Hill ini aja sih, banyak beberapa film juga yang aku rewatch. Terus salah satunya mungkin Drakor juga ya, Tom Pro 2. Kalau Drakor yang paling suka aku
rewatch itu adalah ini Goblin sama Hometown Cha-Cha-Cha. Aku suka banget. Karena tapi yang paling sering aku rewatch sih yang itu ya, Hometown Cha-Cha-Cha. Karena bagi aku dia tuh ringan banget ceritanya. Ngerti gak sih tipe drakor yang ya dia kan ada romance-nya kan, terus tentang drama life segala gitu kan. Tapi kayak apa ya, tentang kehidupan ya happy gitu loh. Ya walaupun ada sih, ada kayak ada masalah-masalah tuh pasti ada lah ya di film gitu kan. Soalnya kalau dia senang-senang aja, happy-happy aja kan kayak flat ya sama Pro 2 gitu kan. Tetap ada kayak masalah-masalah gitu, tapi bagi aku tuh di tahap ringan gitu loh. Jadi kayak enak banget buat kita rewatch. Istilahnya kayak tiap aku nonton Hometown Cha-Cha-Cha, apa sih? Hometown Cha-Cha-Cha. Susah banget.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Wow, ternyata udah calling aja nih Tom Pro 2. Dan mungkin balik lagi ya yang tadi aku cerita gitu kan, kayak kenapa sih kita di usia segini harus butuh kopi. By the way, aku udah beli kopi. Aku gak tahu nih ya, tapi aku ada loh punya teman Tom Pro 2, kayak padahal dia baru minum kopi secuil aja. Terus kamu tahu gak, dia bikin story di second account-nya, dia bilang padahal minum secuil, seuprit, tapi efeknya sampai jam segini itu jam setengah 4 loh. Kataku kayak, wow, padahal dia tuh minumnya sore, Tom Pro 2. Emang sengaruh itu ya? Jujur, aku pun sebenarnya kayaknya gak ngaruh-ngaruh banget sih. Aku pernah minum kopi dan itu kayak real gak bisa tidur, tapi kayak itu sampai jam setengah 2-an gitu sih, gak sampai jam setengah 4. Kata aku mah itu subuh, kayaknya dia gak tidur deh itu teman aku, kayaknya tidurnya pagi deh. Tapi emang nyegerin sih Tom Pro 2. Tapi kamu ada gak sih rekomendasi selain kopi gitu, apa gitu? Tapi jangan rekomendasinya matcha ya. Bagi aku sama aja. Maksudnya kayak sama dalam artian ya kita harus mengeluarkan duit segitu, kayak 25 ribuan ke atas gitu gak sih Tom Pro 2? Jadi kayak selain kopi gitu, apa ya? Entah itu permen kayak atau apa gitu. Kamu jangan bilang permen kopiku, tapi karena itu bagi aku gak mempan, itu enaknya doang. Tapi gak yang bikin seger gitu sih bagi aku ya. Segernya paling seger dikit doang gitu loh. Ya kan namanya permen Nadia. Tapi gitu deh Tom Pro 2. Dan hopefully setelah aku beli kopi ini ya, semoga deh aku agak ngejreng dikit ya. Karena setelah ini pulang ini Tom Pro 2 ada hal yang harus aku kerjain. Pokoknya semangat aja deh buat kita semua. Oke. Dan gak kerasa nih Tom Pro 2 ini udah menepati pukul 22 lebih 51 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya ya Tom Pro 2, kayaknya kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai deh. Kayak gitu. Dan mungkin itu cerita terakhir yang tadi aku share ya buat kamu. Tapi tenang aja buat kamu yang udah kirim-kirim cerita tapi belum kita sempat bacain ya Tom Pro 2, kamu tetap bisa kirim cerita setiap harinya tentunya di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Oke, kalau gitu Tom Pro 2, setelah ini bakal ada Just Music yang menemani malam hari kamu. Dan ya, ini artinya Nadia harus pamit. So, thank you banget buat kamu Tom Pro 2 yang udah dengerin aku, yang udah kirim cerita-cerita kamu juga. Terima kasih. Dan ini saatnya mungkin Nadia pamit undur diri. Oke. Kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pro 2, see you again. Besok aku siaran malam lagi, oke? Kita bertemu besok lagi. Dan bye-bye Tom Pro 2.

teman-teman Produa. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produa pamit dari ruang dengar teman Produa. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Produa RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram. Radio Publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026, dari kawasan Langgar 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam.

0: langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
1: Badai akan segera datang!
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
2: Kapten, kapal kita mulai tenggelam!
3: Buang barang-barang yang paling berat!
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam. Seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
2: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata,
3: sesuai tradisi, untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
2: Buang saja para budak, buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
4: Siapa yang bernama Yunus?
2: Malang sekali dia.
0: Nahkoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
5: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar. Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan, apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
5: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar

0: matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
1: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
2: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah, penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
3: Alhamdulillah.
0: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Universitas Mataram terus memperkuat hilirisasi hasil penelitian melalui pengembangan rumah inovasi, program magang industri, serta pembentukan pusat unggulan lintas disiplin sebagai bagian dari kolaborasi strategis dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Standardisasi Nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara UNRAM, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dan BSN. Rektor UNRAM, Profesor Dr. Sukardi, mengatakan perguruan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat peningkatan signifikan penyaluran zakat produktif yang mencapai lebih dari 427% dalam satu tahun terakhir. Peningkatan tersebut dinilai berdampak terhadap bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal Murad, menyampaikan capaian tersebut saat rapat kerja teknis pemberdayaan rumah layak huni dan zakat kelompok usaha produktif di Hotel Lombok Astoria pada hari Rabu yang lalu. Menurutnya, peningkatan distribusi zakat produktif diikuti oleh bertambahnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada tahun 2024 menjadi 534 unit pada tahun 2025. Sementara bantuan gerobak zakat kelompok usaha produktif naik dari 571 unit menjadi 681 unit. Selain itu, penerima bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang dan ditargetkan mencapai 400 mustahik. Basnas juga memperluas pelatihan vokasi mulai dari Z-Auto, Z-Coffee, pengelasan, pertukangan, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara, hingga pelatihan juru sembelih halal. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 1.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jack it up.
1: Spada, spada, spada. Hai teman Pro 2, Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Sudah di akhir bulan Juli 2026. Wow. The last Friday of July ya teman Pro 2. Gimana rencana-rencana kamu di bulan ini, sudah berjalan dengan lancar kah? Atau mungkin ada satu rencana yang akhirnya okay, di hari ini aja? Boleh banget. Dan untuk kamu yang pengen juga ya, kayaknya weekend ini benar-benar disambut dengan 45, semangat 45 ya, karena kita masuk ke bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Wah, pasti kamu sibuk banget, sibuk ini ya, lomba baris berbaris atau mungkin sibuk banget nih, udah jadi panitia 17-an, oke deh. Tenang aja, Dini bakalan share informasi-informasi seru untuk menemani kesibukan kamu, teman Pro 2, terutama yang pagi hari ini udah siap banget mau beraktivitas ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja ya. Dengerin Pro 2 aja sampai selesai nanti, karena Dini yakin banget nih, mungkin aja ada salah satu lagu yang emang lagu favorit kamu, atau mungkin juga ada informasi-informasi yang kayaknya wow, cukup mengenyak atau mungkin juga teman Pro 2 nih yang emang butuh energi banget pagi hari ini supaya semangat dan siap menjalani hari. So stay tuned.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro

Teman Pro 2, semangat, semangat, semangat ya untuk edisi pagi hari ini. Karena kalau nggak semangat, ya gimana dong bisa menyelesaikan aktivitas kamu? Ya, teman Pro 2 yang udah siap banget dengan aktivitas-aktivitasnya yang seru-seru banget. Kira-kira seseru apa sih teman Pro 2 aktivitas kamu hari ini? Mungkin kamu udah punya rencana-rencana gitu loh. Jangan sampai hanya rencana ya. Rencananya bulan Juli ini pengen menjadi bulan yang benar-benar memorable banget ya, terus menjadi bulan yang kamu banget, so just do it. Jangan sampai kamu melewatkan satu hari ini ya, karena ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Oke, teman Pro 2, wah ini punya ini nih informasi nih pagi-pagi. Karena emang scrolling-scrolling juga sih. Wah, ternyata Angga Yunanda sama Shenina Sineman itu punya kabar bahagia, akhirnya menyambut kelahiran anak pertama mereka. Wow, congratulations ya, seorang bayi laki-laki. Wah, ini nanti ganteng banget kayaknya ya. Ini random banget sih pagi-pagi ya, tapi mungkin ini penting untuk kamu ya, terutama untuk kamu yang ngefans banget sama Angga Yunanda, sama Shenina, yang senang banget melihat ya bagaimana Shenina dan Angga ini selalu terlihat akur, romantis gitu, pasangan muda yang emang kompak banget gitu. Dan perasaan baru kemarin-kemarin deh mereka bocil-bocil gitu kan ya, tampil di TV, tapi sekarang udah punya anak aja nih teman Pro 2. Untuk kamu yang baru tahu, nama anaknya itu adalah Segara Nadi Aksatama. Katanya dipilih penuh makna gitu, supaya sang putra kelak tumbuh menjadi sosok yang berjiwa seluas lautan, menjadi aliran kebaikan bagi semua orang, sekaligus memiliki hati yang mulia dan selalu mengutamakan kebaikan dalam setiap langkah hidupnya. So sweet banget, terharu deh dini pagi-pagi ya. Nanti aku ini aja deh, kirimin apa ya, parcel ya atau baju bayi ya. Yaudah deh teman Pro 2, kalau kamu juga mendapatkan kabar bahagia nih di pagi ini, jangan lupa ya, congratulations gitu kan untuk orang yang sedang berbahagia. Jangan lupa untuk turut berbahagia untuk orang tersebut, karena percaya deh ketika kita turut berbahagia, ya pastinya akan mengalir juga nih. Kita kan happy juga melihat orang happy, dan orang juga pasti bakalan happy ngeliat kita happy gitu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan satu porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat, ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

wife. Cause messing with a big boy will change your life.

0: Apakah pagi ini menurut kamu lumayan dingin nih teman Pro 2? Coba deh untuk yang masih di bawah selimutnya dan belum mencoba untuk melihat suasana di luar sana ya, menghirup udara segar, boleh kali ya. Coba dong teman Pro 2 sedikit mengintip ke halaman rumahnya gitu, karena ini pasti akan menyegarkan, menyehatkan gitu. Dan penasaran kan sebenarnya hari ini bakalan hujan kah gitu, karena agak mendung mungkin di sekitar komplek rumah kamu, atau justru ya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial ya, balance aja gitu, cerah-cerah biasa atau mungkin bakalan cerah banget. Nah, kayaknya ini yang bisa menjawab BMKG sih. Nanti Dini bakalan cek-cek ya di informasi cuaca yang sebentar lagi bakalan hadir teman Pro 2 untuk kamu yang pastinya penasaran banget dengan cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Teman Pro 2, kita cek-cek dulu ya informasi cuaca dari bmkg.go.id, di mana 31 Juli 2026 pagi ini ternyata bakalan cerah dengan suhu udara 24 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 72%, kecepatan angin 8 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti bakalan cerah berawan dengan suhu udara 30 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 46 hingga 57%, kecepatan angin dari 7 hingga 19,6 km per jam arah angin barat. Dan sore hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 10,6 km per jam arah angin tenggara. Malam hari nanti bakalan cerah berawan dengan suhu udara 23 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 82 hingga 88%, kecepatan angin dari 7 hingga 11 km per jam arah angin timur. So, hari ini bakalan cerah dan cerah berawan sih gitu teman Pro 2. Jadi Dini pengen banget teman Pro 2 untuk selalu semangat, selalu percaya juga ya bahwa hari ini akan menuju ke hari kantong yang cerah. Pokoknya teman Pro 2 sih Dini yakin banget ya bakalan menjalani hari ini dengan baik banget, terutama yang memang kegiatannya tuh banyak outdoor atau di luar rumah. Perhatikan ya kelengkapan kamu ketika akan berkendara mungkin, atau juga yang pagi ini emang kegiatannya banyak outdoor ya. Jadi itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. 2 tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah 2 dari 7 orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk 2 anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, wow udah jam 7 pagi nih. Ada yang lagi di jalan gak sih? Hati-hati di jalan aja. Yang paling penting juga adalah bagaimana kamu juga tidak lupa untuk membawa tumbler sendiri ya, ketika ke manapun sih setiap harinya, termasuk juga ketika ke sekolah gitu. Walaupun mungkin udah dapat MBG nanti di sekolah, tapi teman Pro 2 tetap ya untuk membawa air putihnya gitu, dan mungkin makanan atau cemilan sehat buatan orang tua di rumah. Wah, pasti bakalan ini ya, bakalan bikin kamu jadi lebih semangat gitu untuk beraktivitas karena sudah dibekali dari rumah gitu. Dan ada gak sih yang udah siap-siap sarapan nih? Siapa tahu lagi mencari alternatif sarapan karbohidrat yang lebih sehat dari nasi putih mungkin. Nah, kamu pernah dengar gak namanya quinoa? Nah, ini adalah biji-bijian asal pegunungan Andes yang bukan cuma bakalan bikin piring makan kamu kelihatan estetik ya dengan adanya ini quinoa ini, tapi juga menyimpan gudang nutrisi yang bikin para ahli gizi tuh wah amazed juga gitu. Bayangin ya, dari kandungan protein tinggi, terus bebas gluten, kaya serat, sampai ramah juga untuk gula darah gitu. Jadi quinoa ini punya paket lengkap ya untuk menunjang gaya hidup sehat kamu, teman Pro 2. Dan kenapa sih quinoa ini disebut sebagai superfood juga, salah satunya ya? Jadi memang itu dia tadi, karena kandungannya itu luar biasa banget. Terus beda dari biji-bijian lain, quinoa ini punya 9 asam amino esensial lengkap, jadi sumber protein andalan terutama untuk kamu yang vegetarian, vegan, sampai atlet sekalipun ya. Seratnya juga tinggi gitu, bikin proses pencernaan itu lebih lambat, jadi kenyang lebih lama, dan keinginan ngemil pun juga bakalan berkurang. Pokoknya cocok deh untuk kamu yang lagi jaga pola makan gitu. Secara alami juga bebas gluten kan, jadi fleksibel buat berbagai pola makan. Kamu bisa padu-padankan dengan salad, sup, sampai menu utama supaya gak takut bosen sih, teman Bro 2. Dan sudah dijuluki superfood bukan berarti bisa dikonsumsi berlebihan juga sih. Manfaatnya itu maksimal kalau dipadukan dengan sayur, buah, protein, dan lemak sehat dalam menu harian. Dan manfaatnya itu gak instan, harus dibarengi dong dengan olahraga, tidur cukup, dan cairan yang pas ya, supaya keseimbangan gaya hidup sehat ini tercipta secara keseluruhan, teman Pro 2. Dan ya, aku yakin kamu lagi siap-siap aja untuk sarapan nih dan mencari superfood, salah satunya superfood quinoa. Oke, selamat mencari ya, semoga aja teman Pro 2 bisa ketemu ya superfoodnya, salah satunya deh gitu, supaya menunjang gaya hidup sehat kamu. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cobalah lihat keluar jendela kamar kamu. Mungkin teman Pro 2 sudah terlihat cahaya matahari yang menerangi. Jadi bisa banget untuk membuat kamu jadi lebih segar, mungkin lebih siap menjalani hari ini. Karena kadang kalau baru bangun itu kan masih pusing-pusing, masih kayak mode ready gitu untuk tubuhnya. Jadi emang pas banget kalau misalnya teman Pro 2 udah mau siap-siap aja nih. Siap-siap untuk menyemangati diri gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, Dini punya informasi dulu nih, masih lah ya berasa momen Piala Dunia ya enggak sih? Jadi, teman Pro 2, FIFA ini resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Wow. Berarti ini bagian dari sejarah loh ya, di mana turnamen ini kan baru dan akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang gitu. Dan dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1 sementara divisi 2 berlangsung di Hong Kong gitu. Jadi memang ini merupakan event bagian dari upaya FIFA untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Ya walaupun namanya itu agak familiar ya, yaitu FIFA ASEAN Cup. Cuma ini berbeda gitu dari ASEAN Hyundai Cup yang digelar AFF gitu. Turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window, sehingga setiap negara itu punya peluang buat turun dengan skuad terbaiknya. Nah, ini kan udah drawing nih teman Pro 2 ya, dan hasilnya adalah Timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama dengan India, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B diisi oleh Vietnam, Pakistan, Thailand, serta Filipina. Dan nantinya juara dari masing-masing grup itu bakalan bertemu di final divisi 1. Selain memang akan kembali dipertemukan dengan rival regionalnya ya. Indonesia tuh sering bertemu dengan Malaysia ya kan, Singapura. Indonesia juga bakalan menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara. Sementara di divisi 2, Hong Kong, Myanmar, dan Brunei itu berada di grup A. Sedangkan grup B itu ada Kamboja, Laos, serta Timor Leste. Seru banget nih, kayaknya nih harus nonton sih ya. Ini bakalan berasa Indonesia gitu kan. Indonesia bakal ke Piala Dunia, itu sih harapan kita ya. Dan semoga di Piala Dunia selanjutnya nanti nih teman Pro 2 ya, tepatnya itu di tahun 2030, Indonesia bisa banget untuk maju melangkah sebagai tim peserta.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Jack it up.
1: Seru banget ya teman Pro 2, kalau misalnya hari ini di momen hari terakhir nih di bulan Juli ini, kamu pastinya kayak terus gitu untuk mencari atau menjalani hari-hari kamu dengan meraih goals-goals yang emang kamu pengen cari gitu. Mungkin aja untuk kamu salah satu goals-nya itu adalah harus nonton film yang kamu tunggu-tunggu misalnya bertahun-tahun gitu, akhirnya rilis juga sequel-nya misalnya, apalagi kalau bukannya lagi jadi omongan banget nih ya film yang satu ini ya, karena tokohnya tokoh dari Marvel Cinematic Universe, kemudian apa ya, bisa dibilang ini salah satu franchise terbesar juga dalam dunia perfilman gitu. Siapa lagi kalau bukan si Spidey ya. Jadi Spider-Man Brand New Day itu memecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia tepatnya ya, sepanjang tahun 2026 ini gitu. Jadi dia baru film pertama yang berhasil menembus 592.000 penonton. Yeay. Dan angka ini berhasil membuat film terbaru Marvel dan Sony ini menjadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh ini di tahun 2026, dan menjadi sejarah ya, karena pembukaannya juga lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya. Saat tayang tahun 2021 aja, Spider-Man No Way Home itu mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia gitu. Jadi jaraknya itu emang kayak makin terlihat ya, kalau dibandingin dengan beberapa film yang lagi tayang sekarang gitu, kayak yang masih tayang di Odyssey itu membuka penayangannya dengan 65.552 penonton, sementara ada Evil Dead Burn diperkirakan mendapat sekitar 82.900 penonton di hari pertama gitu. Dan capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang tahun 2025 lalu ya, yaitu ada Avatar Fire and Ash ya, sebelumnya mencatat 468.052 penonton di Indonesia, dan disusul Demon Slayer Infinity Castle dengan 461.019 penonton. Apakah kamu termasuk nih teman Pro 2 sebagai 592.000 penonton di Indonesia yang berhasil menonton Spider-Man Brand New Day di opening day, atau ada yang belum nonton mungkin? Ayo coba coba diatur waktunya, maksud Dini ya, siapa tahu emang kamu lagi sibuk misalnya belum sempat untuk menonton, padahal sih sebenarnya Spider-Man itu adalah tokoh fiksi favorit kamu misalnya. Belum lagi kamu emang ngefans banget sama si Tom Holland misalnya. Atau siapa tahu kamu juga menjadi salah satu yang memang mengkoleksi gitu ya, barang-barang ataupun yang suka banget dengan Marvel gitu. Wah, harus nonton sih teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro

Bro 2 Dini masih nemenin kamu di Spada Spada. Selamat pagi dulu deh untuk teman Bro 2 yang pagi hari ini udah siap banget dengan aktivitas kamu yang luar biasa padat itu ya. Tapi semoga aja sih teman Bro 2 bisa banget untuk kayak menyempatkan waktu lah untuk lebih ke me time. Dan siapa tahu salah satu cara kamu me time adalah dengan berselancar ya. Bukan berselancar di pantai, tapi di ruang digital gitu. Kayak browsing-browsing gitu. Termasuk juga browsing media sosial atau Instagram misalnya ya. Nah ternyata nih teman Bro 2, untuk kamu yang sering scrolling atau stalking maybe. Waduh, lagi stalking tiba-tiba aja gak sengaja kamu like postingan lama orang. Nah lo. Jadi kalau misalnya ini terjadi ya, itu berarti bisa dibilang kayak the biggest social media nightmares gak sih? Karena kayak kamu refleks langsung unlike kah? Terus mulai kayak overthinking sendiri juga. Nah sekarang ini udah ada penjelasan resminya ternyata ya. Datang langsung dari head of Instagram, ada Mosseri. Jadi menurut dia, tiap kali seseorang menekan tombol like Instagram, langsung akan mengirim notifikasi ke pemilik akunnya gitu. Ada dua jenis notifikasi yang dikirim, yaitu notifikasi di dalam aplikasi Instagram dan push notification ke ponsel. Jadi kalau kamu langsung kayak unlike ya, Instagram emang bisa menghapus notifikasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi saat pemilik akunnya membuka tab notifikasi di Instagram, jejak like ini udah gak akan muncul lagi. Nah sayangnya nih teman Pro 2, hal yang sama ini gak berlaku untuk push notification di ponsel ya. Begitu notifikasi itu udah terkirim ke lock screen atau notification center, Instagram itu gak punya cara lagi untuk menariknya gitu. Jadi kalau misalnya ada pemilik akun yang sempat melihat notif di ponselnya misalnya ya, ada yang like gitu, ya mereka bakalan tetap bisa melihat tulisan bahwa kamu sempat nge-like postingan tersebut. Ketahuan deh. Dan walaupun begitu, kalau mereka mengetuk notif itu setelah kamu udah keburu unlike misalnya, ya mereka gak akan menemukan apapun di aplikasi Instagram karena notifnya notifikasi in app ini sudah lebih dulu terhapus. Jadi kemungkinan nih, kemungkinan besar nih ya, aksi ketahuan stalking ini mungkin gak akan terasa clear gitu. Tapi kayak harus make sure ya, biar aman ya, kamu jagain jari kamu biar gak kepencet like kalau lagi stalking orang. Oke.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.